0: Kiraha.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Syukur dafu doran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Ya, masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini sahabat budaya sampai nanti di jam 10 pagi ya. Selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung. Ya, dan sahabat budaya terhadirkan ragam informasi untuk Dora semua ya, informasi seputar dengan Piala Dunia ya, dampaknya seperti apa. Piala Dunia 2026 diproyeksikan putar ekonomi Indonesia hingga 4 triliun. Sahabat budaya, Piala Dunia 2026 perkiraan menggerakkan perputaran ekonomi di Indonesia. Managing Director Paramadina Public Policy Institute PPPI Rosid Jajuli memperkirakan nilai ekonomi domestik dapat mencapai 3 hingga 4 triliun. Angka tersebut diproyeksikan berasal dari peningkatan konsumsi masyarakat selama turnamen. Soal nilai ekonomi di Indonesia dari studi dan perkiraan diprediksi berkisar 3 triliun sampai 4 ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rosid ya, sahabat budaya. Dampak ekonomi muncul dari aktivitas konsumsi masyarakat mencakup langganan siaran, nonton bareng hingga pembelian kebutuhan pendukung. Ini termasuk spending langganan siaran, nobar, makanan dan minuman, transport, akomodasi dan baju atau jersey. Rosid menilai besarnya antusias masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi domestik ya. Namun ia melihat beberapa faktor eksternal tetap perlu diperhatikan. Sahabat budaya, selain sektor konsumsi, momentum Piala Dunia yang juga membuka peluang bagi pelaku UMKM, di mana aktivitas nonton bareng diperkirakan dapat meningkatkan transaksi usaha kecil ya. Di TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia di Indonesia juga menggratiskan biaya lisensi nonton bareng untuk UMKM ya, sehingga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menggelar kegiatan nobar secara legal ya. Sebagai bagian dari kolaborasi penyiaran, program nobar juga disiapkan di sejumlah daerah. Kegiatan tersebut diharapkan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat ya, sahabat budaya. Direktur Utama Volago Global Nusantara TBK Subioto Jingga mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan nobar bersama masyarakat, di mana program yang juga melibatkan pelaku UMKM setempat. Sahabat budaya, dengan berbagai aktivitas ekonomi yang tercipta, Piala Dunia 2026 dinilai menjadi peluang pertumbuhan baru. Dampaknya diperkirakan dapat dirasakan mulai dari industri besar hingga ekonomi akar rumput.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahar.

Ya, sahabat budaya, pukul 9:54 waktu Indonesia Timur. Torang harus akhiri kebersamaan kita di Kiaraha Pagi untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Torang bertugas di Kiaraha Pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torang berkudapa lagi, Tabia Subajo.

Sio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Prompat RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Yo hasi wolo plim kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: saat cuaca buruk melanda, hujan lebat, angin kencang, hingga kabut tebal, keselamatan di jalan raya harus jadi prioritas utama. Berikut tips aman berkendara agar kita tetap selamat sampai tujuan. Yang pertama, untuk pengendara motor. Kurangi kecepatan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Gunakan jas hujan model setelan, bukan ponco, untuk menghindari resiko tersangkut pada rantai atau kendaraan lain. Pastikan lampu depan dan belakang menyala agar mudah terlihat. Hindari genangan yang dalam karena bisa menyebabkan mesin mati. Pegangan kemudi harus stabil, terutama saat diterpa angin. Yang kedua, untuk pengendara mobil. Nyalakan lampu utama saat pandangan terbatas oleh hujan atau kabut. Gunakan wiper atau defogger untuk menjaga visibilitas kaca. Jangan memaksakan menerobos genangan tinggi karena dapat merusak mesin dan mengakibatkan water hammer. Lakukan pengereman secara perlahan untuk menghindari slip di jalan yang licin. Jaga jarak lebih jauh dari biasanya karena jarak pengereman bisa jadi lebih panjang saat basah. Yang ketiga, hal yang harus dihindari di jalan licin. Hindari rem mendadak karena bisa membuat kendaraan tergelincir. Jangan melakukan manuver tajam atau menyalip secara tiba-tiba. Hindari menggunakan HP saat berkendara. Fokus harus penuh pada jalan. Jangan berteduh di bawah jembatan atau terowongan secara sembarangan karena dapat mengganggu arus lalu lintas. Hindari melintasi jalur yang terlihat mengkilap karena bisa saja hal tersebut adalah lapisan oli yang sangat licin.
1: Pendengar, ingat keselamatan adalah hal yang utama. Kurangi kecepatan, tingkatkan kewaspadaan, dan selalu gunakan perlengkapan keselamatan.

0: Yo hasi walop lim kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: apalagi tebak-tebakannya cup.
1: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan? Ayo.
0: Gak tahu cup.
1: Ih, masa gak tahu? Tahu gak? Sama
0: Nita Lila. Gak tahu apa cup?
1: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
0: Kenapa cup?
1: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
2: Serom Toha, Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini, yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot. Dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini tu bilang bulu tui, itu bulu tui, bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau cara lebih bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya Juanga Kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Ternate adalah kota dengan kekayaan budaya dan cita rasa, dari kacang, kenari, bagea, rica roa, hingga popeda kering. Semuanya adalah hasil kerja keras para pelaku UMKM lokal. UMKM bukan sekedar usaha kecil, mereka adalah tulang punggung ekonomi, penjaga tradisi, dan penggerak masa depan Ternate. Dengan membeli produk lokal, kita mendukung para pelaku UMKM. Kita bantu mereka berkembang, kita bangkitkan perekonomian daerah, dan kita bangga menjadi bagian dari Ternate. Pilih oleh-oleh khas Ternate, cinta produk lokal, majukan UMKM.

mengatasi trauma pasca bencana memerlukan strategi dan dukungan yang tepat. Trauma dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, sehingga penting untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Beberapa strategi yang dapat membantu adalah berbicara dengan keluarga dan teman, mencari bantuan profesional, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dukungan dari orang dekat dan komunitas juga sangat penting dalam proses pemulihan. Mari kita dukung mereka yang terkena dampak bencana dengan memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.

0: mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ternate adalah kota dengan kekayaan budaya dan cita rasa. Dari kacang, kenari, bagea, rica roa, hingga popeda kering. Semuanya adalah hasil kerja keras para pelaku UMKM lokal. UMKM bukan sekedar usaha kecil, mereka adalah tulang punggung ekonomi, penjaga tradisi, dan penggerak masa depan Ternate. Dengan membeli produk lokal, kita mendukung para pelaku UMKM. Kita bantu mereka berkembang, kita bangkitkan perekonomian daerah, dan kita bangga menjadi bagian dari Ternate. Pilih oleh-oleh khas Ternate, cinta produk lokal, majukan UMKM.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki

Pada bagian dalam ruangan tersedia dua buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sau, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

untuk berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: Kiraha.
1: Ya, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Rompat Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, saat ini Ngoni ditemani atau harapalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dini Hima. Kawal sahabat budaya di Kiraha siang serta Kiraha sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum, selamat siang dan subah jauh. Tora menyapa Ngoni yang selalu setia badengar Pro Ampat Ternate, baik Ngoni badengar Tora melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Semoga Ngoni pekia dan sehat walafiat dan juga selalu bahagia. Selamat menikmati Ngoni pe akhir pekan ya, di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Untuk hari ini yang lagi sibuk-sibuk, selamat sibuk-sibuk, maupun yang lagi berkumpul dengan keluarga, menikmati dorang pe waktu santai di akhir pekan ini ya. Semoga Ngoni selalu bahagia dan juga tetap enjoy bersama orang di Pro Ampa Ternate. Sahabat budaya, program Maso Siang edisi hari Minggu 28 Juni 2026 untuk spesial akhir pekan hadir sekarang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentunya ragam informasi dihadirkan, deretan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya pada kesempatan siang hari ini. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin bergabung berbagi informasi maupun cerita, boleh ya sahabat budaya gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit gam. 95

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja sering kali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, di pantai juga panjang, bisa lebih dewasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang lain, sehingga
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

Sahabat budaya berlimpah, kekayaan alam Indonesia wilayah timur juga mempunyai kuliner yang beraneka ragam. Papeda, sei, palumara, papiong, jagung bose, dan tinutuan. Sederet kuliner dari Indonesia wilayah timur yang namanya tidak asing lagi di telinga gitu ya. Tapi tahukah sahabat budaya, ternyata banyak kuliner lezat dari wilayah timur Indonesia yang eksistensinya jarang diketahui oleh banyak orang. Padahal kuliner tersebut menyuguhkan cita rasa berbeda serta memiliki keunikan dalam penyajian, sahabat budaya. Apakah Nguni pernah merasakan kenikmatan dari kuliner-kuliner ini? Yang pasti sahabat budaya, nasu liku Nguni harus tahu ya. Kalau nasu liku terbuat dari ayam kampung yang dimasak santan dalam waktu cukup lama. Di balik gurihnya kuliner tersebut terdapat cita rasa dari lengkuas parut yang begitu kuat, sahabat budaya. Lalu juga ada nasu wolio. Jadi berbahan dasar ayam yang memiliki kuah santan bak opor. Kuliner ini menyuguhkan rasa gurih sedikit asam yang berasal dari belimbing wulu. Lalu juga masih dibuat dari ayam, nasu paleko namanya, umumnya dijadikan atau disajikan dalam bentuk dada, bentuk dadu atau irisan kecil-kecil yang ditumis hingga bumbunya meresap ke setiap lapisan daging. Kemudian sahabat budaya, songkolo. Bukan sajian manis ya, songkolo ini terbuat dari ketan dengan topping serundeng kelapa. Kenikmatannya dilengkapi pula dengan lauk seperti ikan goreng dan sambal. Lalu ada utadada, hampir serupa dengan gulai ayam yang bercita rasa gurih dan sedikit pedas. Hanya saja ayam pada utadada dibakar terlebih dahulu sebelum bertemu kuah bersantan gitu ya. Sahabat budaya juga wajib banget coba ikan teri nasi yang enak gitu ya. Yang pasti irisan daun talas dan kelapa parut adalah komposisi dari kuliner ini, sahabat budaya. Jadi dimasak dengan cara dikukus dengan bumbu sebatas garam gitu. Enak banget ya kalau makan bersama dengan nasi ya. Iya ya, kan namanya ikan teri nasi gitu ya. Oke, lalu juga ada kapu pantunu. Ini terbuat dari jantung pisang yang dibakar dan dimasak dengan kelapa parut, bumbu serta tambahan daun kemangi supaya sedap. Sahabat budaya juga wajib sekali coba midal. Ini serupa dengan tinutuan tapi berbahan dasar dari mie. Hidangan ini disajikan dengan sayuran serta tambahan sambal ya, supaya menghasilkan sensasi rasa pedas saat dikunyah. Kemudian juga ada pangrangrang. Ini adalah nama lain dari sate yang umumnya diucapkan oleh orang Toraja. Jadi sate ini hanya berbumbu garam dan disajikan bersama sambal serta jeruk nipis. Nah, lalu juga ada ulang-ulang. Ini serupa dengan pecel yang terbuat dari bermacam irisan sayuran. Bumbu ulang-ulang cukup unik karena diracik dari kacang kenari tumbuk, cabai, terasi, dan garam. Nah, sahabat budaya, itulah beberapa kuliner dari wilayah timur yang kelezatannya jarang sahabat budaya tahu gitu ya. Tentunya memiliki nama kental unsur daerah dan cita rasa kuliner juga cukup tradisional. Jadi sekali makan bikin lidah penikmatnya ketagihan gitu. Jadi maunya 2-3 kali. Jadi bagi sahabat budaya yang merencanakan liburan ke Indonesia Timur khususnya nih ya, jangan sampai melewatkan kelezatan kuliner yang tadi so di spill, sahabat budaya ya. Baik, torang masih dalam program Maso Siang. Buat Nguni yang pengen gabung, boleh ya saya mengundang sahabat budaya untuk gabung di line telepon 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853985333951.

Sahabat budaya Nusa Tenggara Timur menawarkan keindahan alam luar biasa, mulai dari wisata bahari hingga perbukitan magis. Destinasi utamanya meliputi Labuan Bajo. Ini adalah Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar, Danau Kelimutu, savana eksotis di Sumba, serta gugusan pulau seperti Alor dan Pulau Sabu gitu ya sahabat budaya. Jadi untuk mulai merencanakan liburan, sahabat budaya bisa menyusun list ya gitu, ataupun rencana dengan memastikan kebutuhan dan juga prepare hal-hal yang bisa dibawa gitu ya sahabat budaya. Nah, jadi yang pasti rekomendasi destinasi wisata unggulan di NTT yang paling populer itu Taman Laut Alor gitu ya, lalu juga Taman Nasional Komodo seperti yang tadi sudah disampaikan, lalu juga ada Danau Kelimutu ini di ND dan Flores gitu ya, terkenal dengan keajaiban tiga kawah danaunya yang sering berubah warna gitu ya. Jadi waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat matahari terbit. Juga Pulau Sumba terkenal dengan padang savananya yang sangat eksotis gitu, tentunya juga budaya megalitiknya gitu sahabat budaya. Tempat ikonis ini yang wajib banget ya dikunjungi, yaitu Bukit Wairinding dan Pantai Walakiri yang memiliki pesona pohon menari saat matahari terbenam. Wis mantap ya sahabat budaya. Jadi kalau liburan ke NTT, jangan lupa untuk mengunjungi beberapa wisata unggulan yang sudah sangat populer gitu ya. Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.55. Torang lanjutkan kembali masuk siang di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar kira pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menghadiri kegiatan Meloko Nai Fun Run 5K di depan kantor Wali Kota Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan yang digagas Modif Production tersebut berlangsung meriah dengan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat Kota Ternate. Pelepasan peserta dilakukan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe didampingi Wakil Wali Kota Ternate bersama sejumlah pejabat daerah terkait. Hadir pula Sekda Kota Ternate dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga mendukung sukses penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut. Ribuan peserta memadati lintasan lari malam dengan penuh semangat menciptakan suasana meriah sepanjang kawasan pusat pemerintahan Kota Ternate. Panitia menyiapkan sebanyak 200 medali bagi pelari pertama yang berhasil menyelesaikan lintasan hingga mencapai garis finish. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menegaskan kegiatan olahraga bersama memberikan manfaat besar bagi kesehatan sekaligus mempererat hubungan sosial masyarakat. Menurutnya, kegiatan serupa layak menjadi agenda rutin karena mampu menghadirkan energi positif serta memperkuat kebersamaan seluruh warga. Turun beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Kebudayaan menggelar Puncak Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 di Jakarta pada Rabu 24 Juni lalu. Acara tersebut menjadi ajang apresiasi bagi para pemenang kompetisi mendongeng yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah sekaligus momentum peluncuran Gala Indonesia Bercerita 2027. Dalam malam puncak itu penghargaan diberikan kepada karya terbaik dari 6 kategori yakni anak, remaja, orang tua, pendidik, umum, dan inklusif. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 menghimpun 1.737 karya dari 2.797 peserta yang berasal dari 34 provinsi. Program tersebut berlangsung pada 20 April hingga 20 Mei 2026 dengan mengajak masyarakat mendokumentasikan dan membagikan cerita rakyat melalui video yang direkam menggunakan telepon genggam. Fadli mengatakan Gala Cerita Rakyat Indonesia menjadi ruang untuk menghargai karya masyarakat sekaligus merawat identitas bangsa melalui pelestarian tradisi lisan. Sampai di sini kabar kira pukul 14 saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu sampai torang baku dapat kembali di kabar kira selanjutnya. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Iya. Talu manis dari Galak Sabah Budaya, so dihadirkan, semoga terhibur. Torang masih dalam program Masosia bersama Atoh Ramalan. Terima kasih Sekur Dofu-Dofu tentunya untuk Ngoni yang selalu setia bersama Proam Paternate yang saudari tadi badengar. Baru badengar juga tentunya, selamat badengar torang ya, selamat datang. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat dan selalu enjoy bersama torang di Proam Paternate. Tentunya siaran torang bisa Ngoni badengar melalui 95,1 FM, bisa juga ya melalui aplikasi RRI Digital. Buat Ngoni yang belum punya aplikasi RRI Digital, bisa download melalui App Store atau melalui Google Play Store. Sahabat Budaya juga bisa baca atau update informasi melalui torang pe portal resmi rri.co.id. Tentunya Sahabat Budaya, ragam informasi saya masih hadirkan. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin bergabung, yang mau share cerita maupun informasi siang ini, boleh ya lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Zainal Abidin Shah lahir di Soasio, Tidore, Maluku Utara pada tanggal 15 Agustus 1912. Ia adalah putra Danu Hussein Alting dan Boki Sahma Alting, sepasang bangsawan yang dihormati bukan karena gelar semata, tetapi karena kepedulian mereka terhadap rakyat kecil. Dalam keluarga itu, doa dan kerja keras menjadi napas kehidupan. Sejak kecil, Zainal diajarkan arti keberanian, ketekunan, dan kecintaan pada agama serta tanah kelahiran. Masa kecil Zainal tak banyak terekam dalam catatan rakyat maupun dokumen kolonial. Namun arsip Belanda mencatat bahwa ia sempat tinggal di lingkungan Kadato Tidore di Ternate. Tahun 1922, ia menempuh pendidikan di Hollands Inland School. 7 tahun kemudian, Zainal melanjutkan ke Mulo di Batavia pada tahun 1929 sampai dengan 1932. Lalu ke Osvia di Makassar, sekolah calon pegawai pribumi Hindia Belanda. Bagi kedua orang tuanya, pendidikan bukan sekedar kebanggaan keluarga. Mereka ingin Zainal menjadi pribadi berilmu yang mampu melindungi rakyatnya dari ketertinggalan dan penindasan. Setelah menamatkan Mulo, Zainal yang dikenal cerdas diangkat menjadi pegawai kolonial di Ternate. Namun semangatnya untuk mengabdi membuatnya meminta penugasan ke tanah jauh, Sorong, Papua Nugini. Permintaan ini dikabulkan. Di sana ia menjadi asisten pemerintahan sejak tahun 1937 dan terus dipercaya hingga menjabat Halbestur di Manokwari pada tahun 1940. Namun bagi Zainal, jabatan bukan alat mencari kenyamanan. Ia melihat tugas di Papua sebagai kesempatan untuk memahami kehidupan rakyat dan alam mereka secara langsung. Kedekatannya dengan rakyat Papua membuatnya dijuluki Sultan Papua Ketiga. Meneruskan jejak Sultan Mansur dan Sultan Nuku, dua tokoh besar Tidore yang juga berjuang bagi wilayah Papua. Zainal selalu memegang falsafah leluhur, Gate Saya Rakomoi, Mari Moi Ngone Foturu, kelak kita harus mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Dalam keadaan merdeka dan bermartabat, nilai ini menumbuhkan tekad kuat dalam dirinya untuk menolak segala bentuk penjajahan. Ia sadar bahwa pendidikan dan pengalamannya adalah bekal untuk memperjuangkan martabat.

Sahabat Budaya, kalau ke Papua jangan lupa mengunjungi Wisata Danau Habema. Tempat wisata ini terletak di kaki Gunung Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Terletak di ketinggian 3.300 meter di atas permukaan laut atau MDPL, Danau Habema merupakan salah satu danau tertinggi di Indonesia, sehingga biasa juga disebut sebagai danau di atas awan gitu ya. Mengunjungi Danau Habema tersebut, Sapa Budaya atau pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah. Hamparan padang rumput serta berbagai tanaman endemik yang ada di sekitar danau menjadi panorama yang menyejukkan mata. Selain itu, gunung-gunung yang berselimut kabut juga menghiasi keindahan Danau Habema ini. Jika Sapa Budaya mengunjungi tempat ini, disarankan untuk menggunakan jaket yang tebal, sebab suhu di tempat ini begitu dingin, bisa mencapai 0 derajat gitu ya. Tentunya terletak 48 km dari kota Wamena, akses menuju danau ini pun tidak mudah. Jalan yang ekstrim dan berbukit-bukit setidaknya membutuhkan waktu hampir 3 jam dengan kendaraan roda 4 khusus. Adapun tiket masuknya gratis jika cukup menyediakan dana transportasi dan juga pemandu saja, Sahabat Budaya.

Sahabat budaya, timnas Argentina memetik kemenangan 3-1 atas timnas Yordania dalam lanjutan Piala Dunia 2026. Tim Tenggo lolos ke babak 32 besar bertemu Tanjung Verde. Bertanding di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni 2026, laga Yordania versus Argentina berjalan terbuka di babak pertama. Lalbi Kelestet tampil mendominasi jalannya pertandingan meski Lionel Messi tidak bermain, sahabat budaya. Argentina membuka skor pada menit ke-19, gol dicetak oleh Giovanni Lo Celso lewat sepakan set piece. Dalam menit ke-28, Argentina mendapat hadiah penalti setelah kepala Marco Senesi ditendang oleh Nizar Al-Rasdan. Lautaro Martinez sebagai Algojo sukses menjalankan tugasnya dengan baik yang membawa Argentina unggul 2-0 atas Yordania hingga turun minum. Babak kedua, Yordania bermain lebih berani menyerang. Gol pun berhasil didapat Yordania pada menit ke-55 lewat Musa Altamari. Skor 2-1 membuat Argentina melakukan sejumlah perubahan. Lionel Messi, Thiago Almada, dan Alexis McAllister langsung dimasukkan sama budaya. Masuknya Lionel Messi memberi dampak besar pada permainan Argentina. La Pulga bahkan berhasil mencetak gol lewat skema set piece pada menit ke-80. Di sisi masa injury time, Yordania terus berusaha memperkecil ketertinggalan. Hingga laga selesai, skor 3-1 untuk keunggulan Argentina tetap bertahan. Kemenangan tersebut membuat Argentina meraih hasil sempurna di grup J dengan 9 poin. Sebagai pemuncak grup J, maka Argentina lolos ke babak 32 besar dengan menghadapi Tanjung Verde yang keluar sebagai runner-up grup H. Selamat ya untuk tim Tenggo, tim Argentina yang lolos ke 32 besar dan nantinya akan berlaga bersama Tanjung Verde, sahabat. Baik, dan sahabat budaya, untuk informasi menarik seputar World Cup 2026 ya, untuk pesta bola, sahabat budaya bisa menyimaknya atau update melalui siaran RRI. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 14.52. Turang akhiri program Masuk Siangnya untuk edisi siar hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Saya Atoh Ramalan, mohon watabea. Terima kasih, syukur dovu-dovu atas atensinya. Sampai turang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subajau.

0: sampai jam 13.
1: Abang Po, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Jakarta kembali mengadakan kegiatan DEX dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan untuk usaha mikro kecil atau UMK. Kegiatan yang diikuti oleh 50 UMK pangan olahan yang berada di wilayah Jakarta ini merupakan bagian dari inovasi BBPOM di Jakarta UMKM Jawara atau Jakarta Wujudkan Obat dan Makanan Aman untuk membantu UMKM mendapatkan izin edar BPOM. Ketua Tim Sertifikasi BBPOM di Jakarta, Rini Asri, mengatakan kegiatan DEX registrasi diselenggarakan berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPKUKM melalui pendampingan oleh JAK Officer. Ia menyampaikan kegiatan seperti ini secara rutin dan berkala dilakukan karena sangat dinantikan oleh para UMK pangan olahan yang terbantu dengan adanya pendampingan langsung dari BPOM. Beralih ke berita lainnya, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat ekosistem kebudayaan dan regenerasi Reog Ponorogo menyusul keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra meraih juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP ke-31. Kofifah menegaskan prestasi tim kesenian Kiai Lodra yang membawa pulang piala bergilir Presiden Republik Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Ponorogo, tetapi juga seluruh masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kesenian tradisional mampu terus berkembang, beradaptasi, dan tetap unggul di tengah perubahan zaman. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Jakarta Punya Cerita, Bang Poya, dan masih bareng Ayah Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 13 waktu Indonesia Barat ini kita akan buka interaksi dengan tema, ya ini dia. Gak usah berat-berat Abang Po ya. Kelihatannya doang yang berat nih kayaknya temanya. Tapi sebenarnya kita ngobrolnya

apa ya, ngerubah nasib atau ngerubah jalan hidup Abang Po sendiri. Jadi gimana kalau Abang Po menghadapi situasi seperti itu, cara menanggapi dan juga cara mengambil keputusannya seperti apa? Boleh langsung diceritain di mari ya, bareng Bang Noel di mari di 0812 1124928 atau di 0213504510.

Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi

0: generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya mengambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik, sama anak Arkina.
2: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit enggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, enggak sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, Kak.
2: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang, ada jenisnya juga kasar dan halus, ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, Kak. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, sih, Kak. 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar, 3 hari?
1: 3 hari, selesai.
0: Dagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopi resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang, atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk, tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal kesempatan ya Bang Po ya. Emang kesempatan tuh seringkali gak datang dua kali. Ketika kesempatan bagus itu datang, kita harus bisa bersikap cepat nih, ngambil tindakan. Apakah bakal diambil atau dieksekusi kesempatan itu, atau tunggu dulu, lihat situasi dan melihat perkembangan gitu ya. Jadi gimana kalau Abang Po dalam menanggapi kesempatan, ketika kesempatan itu datang, apakah langsung diambil atau tunggu-tunggu dulu ya, tunggu apa momennya tepat dulu gitu. Nah kalau yang satu ini pasti punya pendapatnya sendiri nih. Ada Bang Gilang di Karawang. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Gilang.
1: Halo juga, waalaikumsalam Bang Noel. Gimana kabarnya pada siang hari ini, sehat Bang Noel?
0: Alhamdulillah sehat Bang Gilang. Begitu juga sebaliknya ya, Bang Gilang sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat, lahir dan batin. Cuaca iya. Info di Karawang Timur, mendung-mendung berawan, panas-panas dikit gitu.
0: Panas-panas dikit ya, cocok buat tidur siang kayaknya gitu ya Bang Gilang ya.
1: Waduh-waduh, ini kali keberapa nih tema lagi, keren lagi nih Bang
0: Noel. Alhamdulillah kalau emang menarik gitu ya untuk dibahas. Gimana kalau menurut dari Bang Gilang sendiri?
1: Kalau menurut statement saya, pandangan saya yang pertama, yang namanya kesempatan itu lincah mas, kita kenapa jangan lengah. Nah lincah aja kesempatan itu. Nah cuman sebelum kita melihat jauh ke kesempatan itu baik atau tidaknya, kita harus mengikat tali pinggang kita dengan tali pinggang yang namanya win-win solution. Contoh betul. Saya gini mas, dulu saya pernah kerja di Darmais ya, udah 3 tahun mas. Gaji ya lumayan lah. Nah tiba-tiba mas, teman saya yang orang Chinese gitu telepon, bang mau gak katanya di Pelni belayar gini. Kontrak 3 tahun. Saya gak ambil kesempatan lagi. Saya langsung telepon, siap kapan saya berangkat. Nah di situ saya dikasih kesempatan 3 hari untuk ke Tanjung Priok kan. Nah akhirnya saya ngomong ke manajemen Darmais, pak saya mau resign dulu gini. Loh kok kenapa Pak Gilang, kok mendadak banget? Enggak, mungkin saya nanti bisa kembali lagi kan pak. Oh boleh, nanti berkabar aja gitu. Nah itu win-win solution itu.
0: Berarti emang kesempatannya diambil tapi juga mengamankan untuk jangka panjangnya ya.
1: Nah itu tepat banget. Minggu kemudian saya terbang, nah terus saya ikut belayar, nggak nyampe 3 tahun, setahun saya udah nggak betah mas, mabok laut.
0: Nah, emang nggak cocok ya, cocoknya di darat nanem gitu ya.
1: Betul. Nah akhirnya kan saya tapi di situ walaupun tidak berhasil di Pelni, tapi saya punya ilmu baru, punya pengalaman baru mas.
0: Benar.
1: Nah akhirnya begitu saya balik lagi ke Darmais, welcome mas, diterima lagi mas.
0: Alhamdulillah. Nah, itu, mas. Iya.
1: Diterima lagi gitu kan. Jadi intinya harus ada win-win solution. Pokoknya kesempatan itu memang betul. Kalau secara teori kesempatan itu datang hanya sekali dan nemplok di orang yang tepat dan kuat, intinya gitu.
0: Benar, itu dia. Kesempatan buat bagi beberapa orang beda-beda pasti ya. Kita dikasih kesempatan mungkin di bidang studi, ada orang yang dikasih kesempatan bidang pekerjaan dan sebagainya. Tergantung kita menanggapinya seperti apa gitu ya Bang Gilang ya.
1: Betul, saya sepakat. Saya contohnya nih, saya lagi fokus ke nangka, tiba-tiba ada investor teman saya, bang gimana kalau tanam anggur, abang ilmunya, saya budgetnya, sikat habis langsung bang, sama
0: keren.
1: Saya, ayo jalan belanja pohon anggur. Nah akhirnya dia punya wacana, saya tawarin dulu, saya ngerena dulu, abang maunya wacananya gimana bang, kita bikinlah 1 hektar pohon anggur, nanti biar jadi budidaya agro, begitu ada pelanggan atau pembeli biar metik sendiri, ngilo sendiri. Nah itulah mantap banget wacananya
0: itu. Ya akhirnya saya itu kalau memang skill dan kesempatan bertemu, sukses gitu ya jadinya ya Bang Gilang. Betul, ya
1: bang. Kebetulan ya memang anggur itu memang sangat sulit bang, dia cara penyiraman tidak boleh airnya tidak boleh ngembeng kalau bahasa Jawa ya, nanti akar pembusukan, nanti harus membedakan batang sekunder, primer, tracer. Wow,
0: nah itu dia makanya kalau emang harus ada investor yang tertarik, kita juga harus nunjukin apa yang kita tawarkan, terutama dalam bentuk skill gitu ya.
1: Anggur itu memang sangat sulit, tapi kalau kita ulek itu, anggur itu pohon yang gampang berbuah. Dari okulasi 6 bulan bisa berbuah mas.
0: Oke, berarti memang menjanjikan ya untuk buah anggur ini ya.
1: Per kilonya gak tanggung-tanggung di atas 80 sampai dengan 120 ribu.
0: Mantep, dah tuh tinggal ngitung cuannya berapa tuh.
1: Iya. Nah, mudah-mudahan 2 tahun, setahun, 2 tahun ke depan saya bisa tidur di buah
0: anggur. Amin, anggurnya banyak.
1: Saya suka mencoba mas.
0: Iya, bener.
1: Yang sulit, saya gak takut itu hadapan saya, di hadapan saya sulit, susah, enggak takut saya. Yang penting kita, kalau memang kita enggak mampu ya pasti tersungkur ya, tapi kita berusaha bangkit lagi dengan kaki kita sendiri.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Biasanya kalau petinju juga biasanya nggak langsung menang, kalah dulu dia, KO dulu gitu kan. Nah, bagaimana mempelajari kekalahan itu supaya menang. Nah, kita kasih tahu triknya gimana. Intinya kita harus melawan apapun yang menurut kita susah dan ikuti kata hati. Mungkin itu yang terbaik, Bang Noel.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Bang Gilang, buat sharingnya hari ini. Dan tentu aja mantep banget sharingnya dari Bang Gilang ya. Tadi banyak banget pesan-pesan. Jadi saya
1: kasih apresiasi topik pembahasan ini luar biasa, amazing, spektakuler.
0: Siap.
1: Intinya, salamnya buat semua penari dari perempat Jakarta dimanapun anda berada, senusantara semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Super salam spesialnya buat Bang Noel, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, apa yang dicita-citakan selalu dapat di hati, mengena di perasaan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bang Noel.
0: Siap.
1: Terima kasih. Demikian dari Karawang, Jawa Barat, Gilang Aldiansa mengabarkan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri, kita kembali ke RRI perempat Jakarta dengan rekan Noel.
0: Nah,
1: selamat
0: itu dia.
1: Selamat siang. Jaya dan nomor satu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Gilang. Sehat selalu buat Bang Gilang. Dan baru salam-salam nih, ada Pak Mukim nama Bu Yati. Salam buat Bang Gilang, semoga sehat selalu, gitu katanya. Oke, itu dia tadi Bang Gilang ya. Emang namanya kesempatan diiringi dengan skill ya, kemampuan, itu bisa jadi kesuksesan yang tinggal kita petik gitu ya kedepannya. Tapi gak lupa kita juga harus berusaha gitu ya Bang Po ya. Jangan mentang-mentang udah punya skillnya kita gak berusaha, kita gak belajar dan sebagainya. Jadi buat Abang Po yang mau bergabung dan sharing ya mengenai tema pada siang hari ini, langsung aja di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu lo. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih warga Betawi malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu. Minimal KW Super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900 ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM.

0: Rompat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, balik lagi nih bareng aja Bang Noel di mari. Dan masih ngomongin soal kesempatan atau peluang ya. Kira-kira kalau Abang Po dihadapi nama kesempatan yang langka gitu ya. Kan kata orang kesempatan gak datang dua kali ya. Jadi mungkin kalau Abang Po dihadapi nama kesempatan tersebut, kira-kira gimana? Apakah Abang Po pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu, apakah kedepannya bakal baik buat Abang Po, atau mungkin kedepannya ini bakal berisiko juga? Jadi gimana Abang Pok menanggapinya? Apakah lebih baik ditunda dulu atau gimana? Nah, kalau yang satu ini gimana nih? Ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, Pak Mukiminnya mana?
1: Oh iya.
0: Ini. Oh iya. Kirain lagi istirahat. Yeah. Oke. Okay. Sehat ya Pak Mukimin, Bu Yati ya.
1: Iya Bang Noel.
0: Sehat ya.
1: Sehat. Sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah.
2: Juga sehat.
0: Sehat alhamdulillah Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Ya, di situ panas atau dingin?
0: Di sini mendung-mendung manja aja sih. Tadi sih sempat panas tapi sekarang udah mendung.
1: Itu dingin atau panas? Itu jelas dingin ya Bang
0: Noel. Kalau studio jangan ditanya, pasti dingin. Iya, masa studio panas.
2: Studio panas kok enggak pakai AC kan gitu.
0: Enggak dong.
1: Gimana ya Pak?
0: Kalau di Surakarta panas atau hujan ini?
2: Wah, nah di sini panas.
0: Panas juga ya. Oke. Yeah. Pak Mukimin sama Bu Yati, kita lagi ngebahas soal kesempatan nih. Kira-kira Pak, kalau Pak Mukimin sama Bu Yati dihadepin sama kesempatan yang kelihatannya bagus banget nih, kesempatan sekali seumur hidup, enggak datang dua kali. Cara menanggapinya gimana? Apakah langsung diambil atau pikir-pikir dulu?
1: Kalau saya pernah itu Bang Noel.
0: Gimana itu?
1: Waktu saya baru lulus sekolah itu nganu ditawarin suruh kerja di Jakarta. Saya tuh ya enggak sayangan saya jalankan apa enggak ya, saya mikir-mikir gitu. Tapi ya ada yang mendorong, ada yang nakut-nakutin.
0: Iya, pasti
1: masih muda kok.
0: Pasti kalau yang namanya kesempatan kayak gitu, apalagi merantau jauh gitu ya, pasti ada yang support, ada juga yang mungkin ngewanti-wanti gitu ya.
2: Nanti gimana nanti ini gini kan gitu.
0: Iya benar. Kalau Pak Mukimin sendiri ada pengalaman seperti itu nggak Pak Mukimin?
2: Kalau saya kan masih sekolah dulu ya ada yang nawari.
0: Nawarin
2: tapi
0: apa tuh?
2: Yang masih sekolah kok ditawari suruh kerja di Jakarta ya enggak mau.
0: Oh, posisi masih sekolah ya.
2: Dulu. Kalau udah dapat ya nanti gampang kan gitu.
0: Baru ke Jakarta. Iya benar, sekolah dulu baru kerja. Kalau emang masih
2: sekolah dulu gue cari ilmu,
0: cari ilmu. Ijazah. Iya benar, ijazah terutama.
2: Kalau bisa mikir kalau enggak punya.
0: Iya, kalau udah terlanjur.
2: Banyak sekolah mana?
0: Repot ya.
1: Repot.
0: Iya.
1: Tapi saya tuh tetap saya jalankan Bang Noel lah. Nah, resikonya apa itu pasrah saja sama Tuhan Bang
0: Noel. Berarti ngikutin arus aja gitu ya, ngalir aja gitu ya.
1: Iya.
0: Iya sih namanya kesempatan ya, kalau enggak diambil sayang, entar nyesel.
2: Saya belum selesai kok ditawari sekolah di kerja sana ya enggak.
0: Iya, kalau itu waktunya yang nggak tepat ya Pak Mukimin ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Salam-salam buat siapa nih Pak Mukimin sama Bu Yati?
2: Sama Kak Kungco,
1: sama
2: Uti, sama Bu Elmi, sama Bumi,
1: Bang Haris
2: kaliannya,
1: Syamsar,
2: dan semuanya,
0: semuanya. Oke, siap. Bungkus karetnya double. Oke deh.
2: Bang, selamat bekerja.
0: Siap, terima kasih Pak Mukimin.
1: Yang kemarin-kemarin.
0: Kemarin kita sore dangdutnya.
1: Ya tapi kemarin ramai nggak bisa masuk Bang Noel.
0: Iya, kemarin waktunya cuma 1 jam Bu Yati.
1: Iya, sangat ramai memang.
0: Iya. Nanti join lagi deh di dangdutnya ya, sama siapa ya? Lupa. Ntar deh tungguin deh. Lupa
1: iya,
0: kita.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Amin, Bang Noel juga sama.
0: Iya, oke.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Iya.
0: Amin. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati ya. Ya, kalau ngomongin soal kesempatan ya itu kudu waktunya tepat, skillnya atau mungkin kemampuannya ada, dan juga pastinya Kalau kita ngomongin soal kesempatan, kita harus pikir matang-matang ya Bang Po ya, biar nggak apa namanya, biar nggak nyesel nantinya. Tapi kalau kelamaan mikir juga kesempatannya kadang lewat gitu aja. Jadi gimana tuh, bimbang kan? Jadi kadang emang ada semacam sesi konsultasi lah sama orang kepercayaan kita, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu teman. Jadi emang ada teman ngobrolnya gitulah buat ambil keputusannya gitu. Buat Abang Po yang belum bergabung ya, silakan untuk bergabung nanti setelah mungkin setelah kabar berita aja kali ya. Kakung Jo, setelah kabar berita kali ya. Udah mau masuk aja ini Kakung Jo. Jadi kita mungkin bacain WhatsApp dulu yang udah masuk nih. Ada dari Bang Slamet Nursani di Magelang. Siang Bang Noel, begitu sih Bang, banyak orang yang bilang kesempatan gak datang dua kali. Jadi perlu dipikir kira-kira kedepannya gimana, resiko dan untungnya, serta ada nilai tambahnya atau enggak. Nah itu dia, setuju banget nih sama Bang Slamet Nursani ya di Magelang. Kita juga perlu pertimbangkan untuk kedepannya apakah baik buat kita ataukah ada resiko tertentu dan sebagainya gitu. Siap, terima kasih Bang Slamet di Magelang. Buat Abang Po ditunggu ya, karena abis ini ada kabar berita. Jadi nanti setelah kabar berita aja kita lanjut lagi.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Halo abang pok, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Viraha.
1: Suara budaya Kiraha.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Torang badangdut, dangdut torang punya.

Dan selamat sore Subajo, sahabat budaya. Bakuda apa lagi dalam program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya, untuk edisi siar hari Sabtu tanggal, maksud saya hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan. Sahabat budaya, buat ngoni yang bergabung barek pas lagu deng salam-salam, boleh gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Buat Ngoni yang bergabung Sahabat Budaya boleh lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. WA-nya di 0853-9853-3951. Yang mau request lagu dan salam-salam, silakan Sahabat Budaya. Baik, di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo, Turang Badangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Mabar Dupwe, Dungato. Lama berketemu lagi nih.
0: Waalaikumsalam, habar sesenang le. Sesenang kuat, Bung Din di Toluat Tidore. Sehat, Bung Din?
1: Ya.
0: Habar doa pu, Bung Din?
1: Habar sesenang.
0: Sesenang le, sehat-sehat le. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus tadi ya, Bung Din. Oleh.
1: Bung Ato.
0: Iya, Bung Din. Bagaimana tuh, Bung Din?
1: Nak ublak kuat-kuat.
0: Biki apa?
1: Nak ublak kuat.
0: Biki apa kuat?
1: Nak ublak, nak ublak.
0: Oh, sedap. Ole, Bung Din di Tidore. Bikin apa sore-sore nih, Bung Din? Selain badengar pro ampa.
1: Imin kopi.
0: Imin kopi miding kah? Pasti sudah tuh.
1: Kopi miding.
0: Kong kopi pue.
1: Kopi panas.
0: Awis, kopi makoai. Makoai kuat. Panas tuh makoai. Kopi saja. Oke, selamat menikmati. Baik, Bung Din.
1: Apa nama? Lokasi nangate.
0: Lokasi nangate. Lokasi nanga teh, aduh, mesti cari lokasi nanga dulu ya. Dia pe tamang itu harus lokasi nanga. Oke, Bung Din, siap mau dengar lagu apa nih?
1: Saya mau dengar lagu dari Caca Handika.
0: Caca Handika, baik, bungkus. Dia pe judul apa nih?
1: Angka satu.
0: Angka satu, oke. Masak-masak sendiri.
1: Makan-makan sendiri.
0: Tak.
1: Cuci baju sendiri.
0: Oi, sedap. Lagu lama ini tapi masih sedap torang badengar sore-sore ini.
1: Oke, salam-salam dulu.
0: Silakan Bung Din.
1: Kesenangan pertama buat Bung Ato dan Ofes, dan buat Mama Indah di Sengah Tegi Kali, Saudara Farida di Polskar, Mas Andi Batam, Mami Sari di Bacan, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Bu Farida di Palu, dan buat Pak Yasin, Mama Ulfa, Pak Atus, Bung Sahe bersama istrinya, Mafia Piratem, dan Pak Soai, Pobuse, Kisim Krinaldi, dan juga Kata Ayu di Mesuri, Merkuti Mahasana, semoga selalu menemukan. Dan buat Bunda Els, Bunda Natalia, Bunda apa nama? Esterlita di mana sana semua ngomor. Dan lagu ini dan buat semua fans di mana sih berada, semua terkecuali dan semua keluarga di Pulau Sini semua ngomor. Dan lagu ini kalau pengen nanti buat diri saya sendiri. Oke, terima kasih Bung Ato, syukur Losti, syukur Dokudoku, Hando.
0: Oke, terima kasih kembali Bung Din di Teluat Tidore. Di belakang Bung Din, penelpon selanjutnya. Halo, Torang Bedangdut.
2: Bedangdut, Torang punya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara Kaltim. Sehat Bang?
2: Sehat, sehat Bung Ato.
0: Alhamdulillah. Bang mau request lagu apa nih?
2: Lagu Suratan Diri, Ria Amelia penyanyinya.
0: Suratan Diri, oke. Sampainya hatimu, duhai kasih. Iya. Kau mengkhianati cinta suci ini. Oke, silakan salam-salam Bang.
2: Salam-salam juga kepada teman-teman pendengar dari Perempat Ternate. Antara lainnya ada Kak Gino di Jambon, ada Kue di Puncak Jaya Wijaya Tidore, Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akegale, kemudian ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya Ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Farigi Moton, Sulawesi Tengah. Kemudian ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Ada Mafia di Halmahera Barat, Ratem. Ada Pak Andi Cakrawinata di Jambi. Pak Andi di Batam. Kemudian Pak Andi Alfaris di Batam. Kemudian Pak Widi di Tokyo, Jepang. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara Kaltim.

dari Caca Handika. Angka berapa? Ayo semuanya. Angka 1. Jadi kurang lebih liriknya masa

Lagu sampai aduh. Spesialnya buat Bung Dindi Toloa Tidore. Ini dia angka 1 dari Caca Handika. Baik sahabat budaya, nanti ngoni gabung lagi setelah lagu angka 1 saya hadirkan. Jadi tetap bersama Torang di program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

0: Sahabat Budaya, baru saja torang mendengar lagu dari Caca Handika Angka 1, spesial kembali buat Bung Din di Teloa Tidore. Baik, saya kembali terima lagi yang sobat gabung. Halo torang badangdut.
1: Assalamualaikum torang badangdut Bung Ato.
0: Iya, dangdut torang punya Bung Junaidi di Ambon. Sehat Pak Junaidi?
1: Ya.
0: Sehat ya kabarnya?
1: Kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Pak Junaidi mau badengar lagu apa nih?
1: Kita mau pilih lagu, satu lagu dari awan biru kah, dari siapa? Siapa penyanyi lama nih?
0: Awan biru. Sebentar. Penyanyi lama banyak, penyanyi lama ini. Tunggu saya cari Pak Junaidi.
1: Awan biru, awan abu-abu sudah.
0: Soalnya dia pewarna tuh ada abu-abu tuh, kemungkinan hujan itu. Dia bawa air. Baik. Salam-salam, silakan Pak Junaidi.
1: Untuk Bung Ato, terima kasih banyak alhamdulillah Tuhan. Dan salam sehat bersama keluarga, alhamdulillah ya. Dan aku ipadin juga di sana, Buce Pak Iting, lalu ada Pak Abdul juga di sana. Selamat sore dan harapan sehat. Ada Bunda Elsia di Manado, Ika juga di Manado. Siapa Edwis Kerlita juga di Manado, terhitung ya. Selamat sore, harapan sehat. Bunga Surun ya, di Sulawesi Tengah juga Ibu Farida di sana ya. Selamat sore dan harapan sehat. Adi Batam, Adi Batam dan Purnama Sari ya. Tuhan dijalani semua, sedapat salam. Lalu Aki Gale juga, Mama Indah, Ibu Indah di Teloko ya. Semua sudah ada salam Pak Yudha. Itu dulu buat tuh, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo, torang badangdut.
2: Halo, dangdut torang punya.
0: Iya, benar sekali, orang Kalimantan Selatan ya.
2: Iya.
0: Mbak Sari, kabarnya sehat pastinya Mbak Sari ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik dah. Request lagu apa nih Mbak Sari?
2: Lagunya Anggur Beracun.
0: Anggur Beracun
2: dari Minawati Dewi.
0: Anggur Beracun dari Mirna.
2: Minawati Dewi.
0: Mirnawati Dewi. Baik, ada lagunya. Silakan. Salam-salam buat siapa nih, Mbak Sari?
2: Salam-salamnya buat Abang Din, buatnya siapa tadi ya? Buatnya Pak Abdurrahim kah itu?
0: Iya benar, Pak Junaidi juga yang tadi sudah gabung.
2: Buat Pak Junaidi juga, buatnya Mas Galuh, buat semuanya aja. Buat Abang makasih ya, assalamualaikum.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam Mbak Sari di Kalimantan Selatan. Iya, sahabat budaya, so ada beberapa lagu yang disiapkan. Lagu berikut ini saya hadirkan dari Ria Amelia, Suratan Diri judulnya. Baik, saya spesialkan buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Boleh nyanyi sedikit? Oke, silakan nyanyi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Torang Badangdut.

Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16.54 dan itu tandanya torang sudah di akhir atau penghujung program Torang Badangdut untuk edisi siar hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang soba gabung maupun yang soba dengar. Saya atau Ramalan mohon batabea sahabat sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore subajo. Satu lagu pemungkas dari Minawati Dewi, Anggur Beracun, spesial buat Mbak Sari di Kalimantan Selatan. Selamat mendengarkan.

Sahabat Budaya, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menghadiri kegiatan Moloku Naik Fun Run 5K di depan kantor Wali Kota Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan yang digagas Modif Production tersebut berlangsung meriah dengan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat Kota Ternate. Pelepasan peserta dilakukan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehi didampingi Wakil Wali Kota Ternate bersama sejumlah pejabat daerah terkait. Hadir pula Sekda Kota Ternate dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga mendukung sukses penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kegiatan olahraga tersebut, ribuan peserta memadati lintasan lari malam dengan penuh semangat, menciptakan suasana meriah sepanjang kawasan pusat pemerintahan Kota Ternate. Panitia menyiapkan sebanyak 200 medali bagi pelari pertama yang berhasil menyelesaikan lintasan hingga mencapai garis finish. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menegaskan kegiatan olahraga bersama memberikan manfaat besar bagi kesehatan sekaligus mempererat hubungan sosial masyarakat. Menurutnya kegiatan serupa layak menjadi agenda rutin karena mampu menghadirkan energi positif serta memperkuat kebersamaan seluruh warga. Selain perlombaan lari, suasana semakin semarak dengan euforia Piala Dunia 2026 melalui kehadiran berbagai komunitas pendukung tim nasional dunia. Kelompok supporter mengenakan atribut Brasil, Argentina, Spanyol, Jerman, serta sejumlah negara peserta lain sehingga menambah kemeriahan sepanjang acara. Perpaduan olahraga, hiburan, dan kebersamaan menjadi Moloku Naik Fun Run 5K sebagai agenda yang memperoleh apresiasi masyarakat luas. Antusiasme ribuan peserta menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga kreatif yang menghadirkan pengalaman sehat sekaligus menyenangkan. Sampai di sini kabar kiraha pukul 17, saya Ahmad Ramalan sampaikan sekur dafu-dafu, sampai terambak kuda apa lagi. Tabea subajau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Guru saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Koboro saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Koboro saya dianggap keramat, eksistensi Koboro saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Koboro saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Koboro saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Koboro saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh pejabat pembuat komitmen atau PPK memiliki sertifikasi kompetensi termasuk di Dinas PUPR. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, BP2RD Kota Ternate akan selesaikan tunggakan BPHTB ahli waris Rp400 juta. Puluhan rumah Toboko segera diproses sertifikat tanah resmi. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
1: Tunggakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB ahli waris senilai Rp400 juta yang menyebabkan kurang lebih 50 rumah warga di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate hingga kini belum memiliki sertifikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate, Mohtar Hasim, kepada RRI menyatakan, saat ini BP2RD sedang melakukan proses penyelesaian BPHTB atas sertifikat pada beberapa rumah di Kelurahan Toboko.
2: Untuk BPHTB yang ada di Kelurahan Toboko itu, alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah berproses, sudah sampai pada pengurusan untuk kelengkapan dokumen BPHTB. Sehingga warga sudah melakukan permohonan, sehingga Pak Wali melalui diskresi kepala daerah itu sudah membantu untuk melakukan pengurangan karena warga bermohon untuk hal itu, sehingga dibuat bantuan dalam bentuk pengurangan untuk proses penyelesaian BPHTB itu. Sehingga untuk Toboko itu sendiri, alhamdulillah sampai saat ini sudah berproses di BP2RD. Tinggal ada beberapa kelengkapan yang saat ini masih harus dilengkapi beberapa warga saja, tapi yang lain sudah lengkap syarat-syarat normatif begitu.
1: Mohtar mengatakan untuk penyelesaian BPHTB di BP2RD telah ditangani. Langkah selanjutnya akan menyinkronkan ke kantor pertanahan guna proses sertifikat tanah pada 50 rumah di Kelurahan Toboko. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh pejabat pembuat komitmen atau PPK memiliki sertifikasi kompetensi, termasuk di Dinas PUPR. Sertifikasi dinilai menjadi jaminan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sesuai aturan, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan prosedur maupun penyimpangan. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Jadi ada 8 indikator uji ya bagi seseorang yang akan mendapatkan sertifikat PPK.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh pejabat pembuat komitmen atau PPK memiliki sertifikasi kompetensi, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sertifikasi dinilai menjadi jaminan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sesuai aturan, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan prosedur maupun penyimpangan. Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Jul Heni menegaskan, sertifikasi PPK baik tipe C maupun tipe B merupakan syarat penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang akuntabel. Hal itu disampaikan Jul Heni usai menjadi penguji terhadap 24 aparatur sipil negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara yang mengikuti uji kompetensi sertifikasi tipe B selama 2 hari di Unhair Ternate dan Bella Hotel Ternate, Rabu hingga Kamis sore. Menurutnya, PPK yang telah bersertifikat dipastikan telah memiliki kompetensi untuk menjalankan seluruh tahapan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Jadi ada 8 indikator uji ya bagi seseorang yang akan mendapatkan sertifikat PPKB. 8 indikator. Tadi indikator mampu menyusun spesifikasi teknis. Dan memang itu tugasnya PPK, makanya ya kita uji sejauh mana ya kompetensi dia menyusun spek.
4: Selain kemampuan menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri atau HPS, peserta juga diuji dalam penyusunan rancangan kontrak, pelaksanaan kontrak di lapangan, hingga pengadaan melalui mekanisme swakelola. Jul Heni menjelaskan, sertifikasi tidak hanya mengandalkan ujian tertulis, peserta juga wajib melewati penilaian portofolio dan wawancara sebagai bagian dari rangkaian uji kompetensi.
3: Kemudian dia diujikan ujian tulis, ya ujian tulis. Untuk seluruh 8 indikator itu diujikan dalam bentuk ujian tulis. Hasil ujian tulis ini sebagai saringan, peserta ini masuk di wawancara apa enggak.
4: Melalui sertifikasi tersebut, LKPP berharap semakin banyak PPK yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berlangsung lebih profesional, transparan, dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, Badan Anggaran Banggar DPRD Kota Ternate memastikan realisasi anggaran dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan LPP APBD tahun 2025 pemerintah Kota Ternate telah sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Ketua Banggar DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im mengatakan DPRD memastikan bahwa realisasi anggaran sesuai informasi yang ada di LPP APBD 2025 sehingga pihaknya meminta konfirmasi dari BPKAD namun ternyata memang itu sudah sesuai dengan

0: Berita terakhir, Saudara, BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selengkapnya, kita ikuti laporan Davi Baba.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktaviane Rondonuwu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan Maluku Utara telah mencapai universal health coverage dari sisi cakupan kepesertaan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Menurut Dr. Merita, tingkat keaktifan peserta JKN di Maluku Utara saat ini berada pada angka 81,7%. Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
2: BPJS Kesehatan untuk peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupan ya. Artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Aktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%. Artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%. Karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
1: Lanjut Merita, untuk terus meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah mendorong peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Program rehab sendiri dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
2: Tapi kalau kita indep ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 80%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PBPU yang saat ini menunggak, dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.
1: Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, masih ditemukan kondisi di mana pegawai telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun anggota keluarganya belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keaktifan peserta sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama perakirawan Nina. Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina, bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Minggu 28 Juni 2026. Pada malam hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Maba, Weda, Wasile, Oba, dan sekitarnya. Dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bacan, Obi, Tali Abu, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Wasile, Oba, Maba, Patani, Weda, Gane, Bacan, Obi pada siang dan malam hari. Arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar 25 hingga 28 derajat Celcius dan pelembaban udara relatif berkisar 70 hingga 90%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara.

0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Ya, baik, terima kasih Prakirawan Nina untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Ariandi Upara, dan des editor Novianti Marsabesi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026 tentunya ya, untuk di Ternate sore lanjutan dan juga Ternate malam. Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur bersama operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah ya. Dan kami akan menemani Anda dengan rangkaian program dan juga informasi-informasi terupdate, lagu-lagu hiburan juga untuk menemani Anda di sore hari ini. Oke, pendengar dimanapun Anda berada yang lagi menikmati suasana santai di sore hari ini ya, dengan segala rangkaian ya sepanjang hari tadi pendengar ya, dari pagi hingga sore tentunya, walaupun hari Minggu ya, di hari libur tentunya punya rencana yang sangat luar biasa ya. Oke. Ya, dan bagaimana untuk hari Minggu tadi pendengar ya, apakah menyenangkan atau tidak ya? Mudah-mudahan tetap menyenangkan ya di hari libur, manfaatkan hari libur dengan produktif tentunya pendengar. Oke, pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini yang lagi menikmati suasana santai ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dan juga lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh ya di sore ini, ya mudah-mudahan lagu-lagu yang akan kami hadirkan juga untuk menemani Anda bisa terhibur ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya juga kami akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran menjelang kumandang azan maghrib. Baik pendengar, kami hadirkan lagu religi untuk menemani suasana sore Anda. Tetap bersama kami.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1
3: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali untuk kumandang azan maghrib, yaitu pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. Surah Al-Waqiah ayat 1 dan seterusnya.
4: A'udzubillahi minasy syaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allah.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Metro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Namun dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim pada akun Facebook dalam unggahan.
2: 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sapa budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di malam hari ini ya, bersama dengan saya Sri Anugrah yang menemani sapa budaya di malam hari ini ya, di minggu malam. Gimana weekend kalian di hari ini sapa budaya? Apakah happy-happy ya? Dorang weekend kali ini bikin apa nih sapa budaya? Apakah ada yang dorang pergi babaronde lihat sunset di Tolire, atau yang pergi Batobo, atau yang pawai Argentina tadi ya? Agak sapa budaya dan kabar dorang semua di malam hari ini, semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sapa budaya di malam hari ini ya, saya Sri Anugrah yang mataman dorang sampai di pukul 24 waktu satu menit atau jam 12 malam nanti dengan beragam program, lagu-lagu bagus juga akan tarang putarkan juga untuk sahabat budaya ya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

95,1 perempat Renate, suara budaya Kiraha. Masih di perempat malam, suara budaya di malam hari ini juga ya. Tentunya waktu kumandang azan Isya, suara budaya dikumandangkan pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19.56 waktu Indonesia Timur.

0: gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Gura Ici yang sudah dikenal, ada juga Pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja sering kali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, terus di pantai juga panjang, bisa lebih dewasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang lain, sehingga aman.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai

0: Rahab.
1: Selamat budaya, waktu menunjukkan 19.55 ya, dan waktu kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Untuk itu ya, selamat budaya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda umat muslim dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ridho-Nya. Amin ya rabbal alamin.

0: dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.
2: Jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya

0: Pop-up Show. Keempat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali. Colokan menguni so pasang, tapi so tara salah. Muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Suara budaya Kieraha.

Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alifarus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Sebelah 5,1 perempat ternalti suara budaya Kiaraha di pukul 20.46 waktu Indonesia Timur ya. Sapa budaya di malam hari ini juga masih di Kiaraha malam juga. Sapa budaya di malam hari ini dan juga buat informasi di malam hari ini, Ketua IPMA Halmahera Tengah apresiasi program prorakyat pemerintah daerah Sapa budaya. Dan sapa budaya informasi ya di malam hari ini juga. Dan informasi mengenai dengan Ketua IPMA Halte apresiasi program pro rakyat pemerintah daerah ya, sama budaya menyampaikan apresiasi juga atas perhatian pemerintah daerah mahasiswa Halmahera Tengah karena kehadiran Bupati Ikram M. Sangaji dinilai memberikan motivasi besar bagi daerah yang sedang menempuh pendidikan di Makassar. Menurut Fajria juga sama budaya, berbagai kebijakan pemerintah daerah sudah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui sektor ya pendidikan dan juga pelayanan sosial. Program ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Ia juga menilai pendidikan gratis, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan juga berbagai program kesejahteraan juga memberikan harapan besar bagi masyarakat Halmahera Tengah Sapa Budaya. Karena dukungan ini juga sekaligus menjadi motivasi mahasiswa ya agar menyelesaikan pendidikan dan kembali berkontribusi membangun daerah. Kepengurusan baru ya IPMA Halmahera Tengah Makassar diharapkan juga mampu untuk memperkuat solidaritas mahasiswa serta menghadirkan program pengembangan kapasitas organisasi secara berkelanjutan. Organisasi juga didorong menjadi mitra strategis ya pemerintah dalam melahirkan generasi muda berintegritas, berprestasi dan juga berdaya saing.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kiaraha.

0: Ternate, suara budaya Kieraha. Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia, yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua bahwa ada yang meninggal. Yang meninggal ini dalam keadaan susah, jadi saling membantu dalam bentuk apa,
2: sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi, sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi,
1: menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina 9 hari.
1: Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas. Itu datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lucu sih. Lutin sini mah malah makan tonon nenek. Teling lut tanuan manusia itu ni aja lini malah iyang nahan sup ni. Ni sayang lut ni tanuan ni bantu sini model doh aku. Jadi ani dasar ya. Nah, dasar makan tanuan dari muda terus babat talona kau tahalin dia. Nah, di dia tu kita lihat ya, memiliki tahalin dia. Malah luam normal lapi tahalin dia. Luga talia lepa atau ada nio. Oh, ni maleo artinya lot maka tamu tadi na itu maka himlowo ya pate. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asolit na itu tin sistem ya pun istilah ini deh. Tepode. Tahlil lo kekel, lo ina powo ya lo segala dia. Nah, untuk hibur, hibur siang berduka. Kalian, sejarah tapi open di dasar.

0: berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan, agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lalu almarhum Mam Tetes ini pada saat dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintah karena waktu dia kan sini di buku dia kan mencener malonga, sehingga lalu sa kalau ada rezeki bisa lihat karena noda terbantu sih, karena mungkin tidak penuh lautang pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi dia mencari. Artinya ketika polo dunia itu tahu tentunya bebannya kan tonggono ke manusia yang dia jaliro, sehingga dia menurut keputusan dia untuk peringankan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Mukhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.

0: 9 hari itu utang itu setara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah.
1: Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Maka dengan hapolas itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
2: Tradisi hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih.

0: Suara Budaya Giraha.
1: Baik, sahabat budaya, baru saja dengarkan ya lagu dari Ungu dengan Tak Iris Iris di malam hari ini di pukul 21.17 waktu Indonesia Timur. Dan juga sahabat budaya, menginformasikan juga ya nanti di pukul 21.30 waktu Indonesia Timur kita bakal bergabung juga dengan Perempat Ambon ya, sahabat budaya, di pukul 21.30 waktu Indonesia Timur.

0: suara tobu. Di mana ruangan buahnya haji ini masuk dalam kasus ruangan menggulang
1: ubur-ubur ikan lele.

Warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan pesta bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One Ole Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Kirahan.
1: 95,1 perempatan NLT, suara budaya Kirahan. Di pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan perempat Jakarta di siaran budaya 1000 pulau.

Pulau Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3 RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya Ati Manilet di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 28 Juni 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan paket budaya dari RRI Ternate dengan topik pengobatan tradisional

0: Bea Subejo. Salam baku dapa lagi untuk obrolan budaya edisi kali ini. Kami dari RRI Ternate akan mengajak sahabat budaya untuk ngobrol tentang rempah-rempah Ternate. Tapi bukan cuma soal rasa dan juga aroma. Kali ini kita akan ngebahas atau ngobrol soal bagaimana rempah-rempah yang sudah ada dari zaman nenek moyang kita ini ternyata punya peran besar dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sahabat budaya, pernah tidak ketika mungkin waktu masih kecil sakit masuk angin ya, diberikan rebusan jahe, atau mungkin ketika masih kecil sakit dikit, batuk dikit, langsung diobatin sama minyak gosok dari cengkeh buatan sendiri. Nah, itu bukan soal tradisi saja, tapi juga bagian dari kearifan lokal yang luar biasa. Di episode kali ini kami RRI Ternate akan membahas cerita-cerita di balik rempah, dari pengobatan tradisional sampai ke pemanfaatannya di zaman sekarang. Dari Poltekkes Kemenkes Ternate, saya Desi Haryanti Ismail akan mengangkat tema Perorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Kita akan membahas mengenai temanya Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Ada dua narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Kita akan membahasnya. Yang pertama ada Ibu Nurkila Suaib SST MCAP atau Ibu Kila ya. Boleh disapa Ibu Kila ya.
1: Masya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya RRI, ya. Di mana saja pun berada, kita jumpa lagi ya kayaknya.
0: Jumpa lagi untuk sekian kali ini. Iya. Dan Ibu Kila ini selalu bersedia nih, alhamdulillah, di tengah kesibukannya, apalagi banyak agenda Bu ya yang waktu dalam dekat waktu ini akan diurus sama Ibu ya. Tapi alhamdulillah bersedia untuk hadir di program obrolan budaya kita.
1: Insya Allah, ada untuk masyarakat alhamdulillah. Indonesia.
0: Baik. Dan narasumber kami yang kedua ada Ibu Irawati Uma Ternate, SST MM Terkep. Ya, ada Ibu Ira. Boleh disapa Ibu Ira ya?
2: Iya, boleh sekali, boleh banget ya. Ibu Ira.
0: Ibu Ira, baik ya. Ibu Ira, alhamdulillah juga nih bisa di kesempatan ini bisa ngobrol sama kita. Dan ini akan membahas mengenai hal yang memang sangat berguna untuk masyarakat kita ya Ibu ya.
2: Alhamdulillah, terima kasih juga RRI ini masih mempercayakan kami untuk bisa berbagi ilmu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami Poltekkes Ternate. Ya, saya Ibu Ira dan Ibu Kila, insya Allah bisa berbagi informasi terkait dengan tema kita hari ini, Rorano ya.
0: Iya, ya, betul sekali. Jadi tema kita adalah Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Untuk membahas mengenai hal ini, saya akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama dengan kami di obrolan budaya, persembahan dari RRI Ternate.

0: Kembali bersama dengan kami dalam program Obrolan Budaya. Untuk edisi kali ini kami membahas mengenai Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Anda bersama dengan saya Desi Renti Ismail dari RRI Ternate. Sahabat Budaya, kita sudah bersama dengan dua narasumber. Tadi di awal saya sudah perkenalkan, jadi langsung aja ya kita ngobrol nih mengenai Rorano ini sendiri. Mungkin masyarakat kalau di Ternate atau di Maluku Utara pada umumnya sudah tahu Rorano itu apa begitu ya. Tapi ini yang ada di luar daerah, karena siaran Obrolan Budaya juga disaksikan oleh seluruh wilayah di Nusantara ya. Jadi mungkin bisa juga di awal ini untuk memberikan informasinya ke sahabat budaya kita tentang Rorano. Nah, di awal ini mungkin Ibu Kila boleh, Ibu Ira juga boleh. Sebenarnya apa sih sebenarnya Rorano itu? Silakan.
1: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya perkenalkan sedikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Kami dari dosen Poltekkes, khususnya di jurusan kebidanan, program studi sarjana terapan kebidanan sama program studi diploma 3 kebidanan. Kebetulan kita tuh punya unggulan ya, yang terkait dengan kearifan lokal. Sehingga ini di breakdown pada masing-masing jurusan dalam ini program studi. Jadi kami membawahi, jadi visi misi itu diturunkan ke masing-masing jurusan. Adapun kalau kita berbicara tentang Rorano, itu kita tidak terlepas dari beberapa istilah. Yang pertama adalah obat herbal, kemudian obat tradisional dan jamu. Mungkin istilah Rorano itu adalah istilah lokal ya, tetapi kita bisa mendefinisikan pada jenis obat tradisional. Jadi mungkin sahabat budaya hari ini, jadi Rorano itu sebenarnya kita sebut dengan sebutan yaitu obat tradisional dengan bahan-bahan yang memang diambil dari bahan-bahan lokal, khususnya di Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Mungkin ada beberapa jenis obat yang mungkin tumbuh hampir di seluruh Indonesia karena beriklim tropis ya. Tetapi ada kita lihat bahwa konsistensi dari tanah, kemudian iklim, sinar matahari itu mungkin berbeda ya. Maksudnya berbeda pada kondisi tanah itu sendiri dengan khususnya tanaman-tanaman obat yang berada tumbuh di Kota Ternate dan Maluku Utara itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Kita lihat saja pala, cengkeh yang memang dinobatkan sebagai kota rempah ya. Karena memang salah satu destinasi dari waktu itu zaman penjajah ya. Destinasinya adalah kota rempah, yaitu kita istilah di kalau sejarah Ternate Tidore ya, perebutan ya, karena rempah adanya rempah-rempah itu sendiri. Iya. Jadi kami kenapa menyebutnya Rorano, karena biar familiar di, khusus untuk di Kota Ternate, dan ini mungkin bersifat sosialisasi pada masyarakat Indonesia umumnya bahwa Kota Ternate itu selain dinobatkan sebagai kota rempah, dia memiliki banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat. Baik, khususnya kalau kami di bidang kebidanan, yaitu khusus kesehatan ibu dan anak, dan bisa juga digunakan pada masyarakat umumnya laki-laki yang kemudian laki-laki pada usia,
0: iya,
1: pada sesuai dengan siklus kehidupan manusia.
0: Baik, seperti itu di awalnya. Jadi obat tradisional begitu ya, Rorano ini.
1: Rorano itu adalah jenis obat tradisional.
0: Baik, nah ini kan kalau orang taunya cuma pala sama cengkeh aja nih, orang di Ternate ya. Ternyata banyak juga rupa-rupanya yang bisa digunakan ya untuk pengobatan dari Rorano itu sendiri. Nah, kita ke Ibu Ira nih ya, membahas tentang Rorano ini. Apa bedanya Rorano dengan Rorano rempah nih Ibu?
2: Rorano sama Rorano rempah ya. Nah, kita ketahui Rorano ini sebenarnya kalau di daerah lain, mungkin di daerah Jawa ya, itu yang disebut jamu ya. Nah, kalau kita khususnya masyarakat lokal Maluku Utara, lebusnya lagi Ternate, itu dinamakan dengan Rorano. Nah, Rorano ini sebenarnya kumpulan dari beberapa tanaman yang diramu kemudian bisa digunakan untuk pengobatan, khususnya kalau kita di jurusan kebidanan, di kebidanan itu biasanya digunakan pada ibu nifas. Ibu nifas. Kemudian selain ibu nifas juga kepada remaja putri. Ini berkaitan dengan remaja putri, berkaitan dengan hasil riset kami.
1: Kebetulan riset kami itu ada salah satunya adalah Rorano pada remaja putri.
2: Jadi Rorano itu yang di dalamnya adalah kumpulan dari rempah-rempah tadi. Jadi sebenarnya Rorano itu adalah rempah-rempah yang diramu menjadi satu sehingga dilabelkan dengan nama Rorano. Nah, Rorano itu kalau masyarakat mengkonsumsi Rorano, ya di dalamnya itu adalah rempah-rempah yang ada di Maluku Utara yang diramu menjadi satu dan keluarnya adalah Rorano tadi. Dan itu bisa digunakan di remaja putri khususnya ya. Kemudian
1: terkait dengan remaja putri.
2: Kebetulan kami melakukan riset terkait dengan pengkonsumsian Rorano itu juga dilakukan riset kepada pengkonsumsian Rorano terhadap remaja putri yang menarce.
1: Yang pertama kali mendapatkan haid. Itu bagian dari tradisi orang Ternate. Pertama kali organ reproduksinya mulai berfungsi dengan baik, ditandai dengan pengeluarannya darah haid, itu ditandai dengan disebutan dengan menars. Di situ
0: itu biasa juga kan ada ritualnya ya,
2: khususnya ya. Kalau di budaya nanti kan ada ritual naik obat misalnya ya,
0: naik obat, minum obat.
2: Di dalamnya itu sebenarnya ada Rorano di dalamnya yang dikonsumsi.
1: Betul. Jadi kita melihat fenomena yang ada, ternyata budaya lokalnya Kota Ternate ya, terus masyarakat Maluku Utara pada umumnya, salah satu itu tadi disebut dengan naik obat. Naik obat itu adalah pemberian obat-obatan khusus kepada gadis remaja yang baru menginjak masa dewasa atau pubertas, yang pertama kali mengalami menstruasi.
2: Budaya ini sebenarnya sangat bagus, Bu. Bagus sekali karena di dalamnya itu pengkonsumsian Rorano tadi itu meningkatkan kesehatan, kemudian remaja putri itu nanti untuk kedepannya perlangsungan haidnya atau menstruasinya itu lebih bagus,
0: lebih lancar gitu
2: ya, lebih lancar.
1: Jadi kan kalau di kebidanan ada yang namanya premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome gejala-gejala yang diawali dengan sakit kepala, tidak nyaman, dan ini akan mempengaruhi proses pendidikannya dia. Ternyata orang tua-tua kita dahulu dia luar biasa memfasilitasi remaja yang baru aja menanjak dewasa. Dia udah, jadi kalau di kita kan ditaruh di dalam kamar, dipakaikan baju putih, nggak bisa keluar,
0: kayak ratu luar biasa.
1: Jadi kami melihat fenomena ini, jadi di recovery kembali budaya-budaya yang mungkin hampir tidur, maksudnya tidur bahkan tidak ada. Jadi kami recovery kembali dalam bentuk riset.
2: Apa sih pengaruhnya
0: Nanti bisa cerita lagi nih tentang penelitiannya ya. Tapi untuk di awal lagi nih ya, tentang jenis-jenis rempahnya sendiri begitu. Untuk Rorano sendiri apa Ibu yang paling sering, yang paling baik digunakan untuk masyarakat kita?
1: Jadi Rorano itu yang khusus menars sesuai dengan riset kami itu terdiri dari Dedaunan segar. Salah satunya adalah campurannya itu mungkin pada umumnya masyarakat Indonesia tahu, yaitu belontas.
0: Belontas.
1: Nah, satu lagi yang saya mungkin jarang menemukan herbal-herbal atau tanaman tradisional, yaitu jenis semacam tembakau. Tapi bukan tembakau. Beda antara, jadi di sini disebut dengan tabako, Orang Ternate bilang daun tabako, tapi itu sebenarnya bukan tembakau.
0: Tembakau yang rokok ya.
1: Iya. Kemudian ada lagi di dalamnya itu adalah tadi balontas, kemudian daun tabako, kemudian ada rempah-rempah ya, seperti kunyit, jahe, serai. Kemudian Nah, kalau dulu mungkin kita tidak, jadi ada kan apa isinya ya, isi dari Rorano itu sendiri, kemudian takarannya, dosisnya, itu mungkin orang tua-tua kita kan asal aja ngasih ya. Iya. Jadi misalnya
3: pakai perkiraan.
1: Iya, pakai perkiraan. Kalau di sini kan jadi segini ya, 5 cm. Jadi sebutannya donga ya. Nanti minumnya nanti batasan gelas.
2: Iya, batasannya berapa itu ya? Pakai di sini, kira-kira.
1: Iya, kalau di penelitian kami itu mulai dari fenomena yang ada. Jadi kita kan mulai dengan peta jalan. Setiap penelitian yang ada di Poltekkes,
2: ada roadmap-nya.
1: Ibu Ira ini adalah ke pusatnya.
2: Kepala pusat penelitian
1: di Poltekkes ya. Jadi kami diberikan kesempatan di Poltekkes ya, melalui seleksi, melalui aplikasi. Jadi
2: Simlitabkes.
1: Iya, Simlitabkes ini tadi kita masukkan proposal kita, kemudian apa yang akan kita mau teliti. Ya. Jadi kita itu tahapan penelitian itu berdasarkan peta jalan atau roadmap,
3: roadmap ya? Yang ada ya.
1: Iya, jadi saat ini kita masih melihat fenomena, terlihat perilaku orang Ternate itu apakah semua sudah tahu tentang Rorano atau tidak. Seperti itu. Jadi kemudian tahapannya lagi ada risetnya. Apa sih aja sih yang ada dalam Rorano itu sendiri? Ya. Sampai pada nanti bisa hilirisasi.
2: Ya. Jadi kedepannya dari kita kedepannya dari penelitian dari fenomena yang ada, kemudian kita melakukan riset berdasarkan roadmap ini. Jadi tahun pertama kita bikin apa, tahun berikutnya, dan pada akhirnya bisa dihilirisasi. Iya. Nah, betul, kedepannya harapan kami mungkin Rorano ini bisa jadi brandnya. Jadi kita bisa mengeluarkan hilirisasi, kemudian bisa dikomersialisasikan. Gitu.
1: Jadi ada nilai komersilnya.
2: Jadi Rorano bisa kita komersilkan, kita bisa berjual belikan. Mungkin jadi oleh-oleh khas Ternate.
1: Iya,
2: mungkin bisa.
1: Jadi mungkin nanti pada tahapannya bagaimana kita mengeringkan ya, kemudian apa perbedaannya proses pengeringan dengan proses yang mentah? Karena biasanya orang Ternate ya, atau biasanya yang kasih ini adalah paraji. Dukun ya, dukun yang ngasih ini adalah dukun paraji yang kita ketahui mereka itu dibesarkan oleh alam, kemudian pengalaman ya, pemberian begini jangan terlalu banyak, nanti sebentar dia muntah misalnya. Belajar gitu
2: situ,
1: jadi
2: kan,
1: berdasarkan pengalaman ya.
2: Iya,
1: jadi kita membuktikan secara empiris.
0: Baik, secara empirisnya nanti sama ibu-ibu ini ya, sahabat budaya di Poltekkes Kemenkes Ternate. Nah, tadi seperti singgung bahwa manfaatnya banyak, bukan hanya untuk ibu dan juga anak begitu, tapi juga para bapak-bapak misalnya itu juga punya manfaatnya. Untuk Rorano sendiri manfaatnya seperti apa, Ibu?
1: Iya. Manfaatnya kalau kita lihat kandungannya tadi kan ada daun, kemudian ada jenis rempah ya. Dan itu memang sebelumnya sudah diteliti. Jadi efikasi dari Rorano ini sendiri adalah memberikan rasa segar. Jadi kalau di kesehatan itu kan ada yang namanya vasodilatasi.
2: Jadi dia mempengaruhi.
1: Iya, ramuan ini akan membuat melakukan dilatasi dan itu akan memperlancar peredaran darah.
2: Jadi kayak pegal-pegal ya bapak-bapak yang pegal-pegal setelah mengkonsumsi itu kan terjadi vasodilatasi, peredaran darahnya lancar.
1: Betul.
2: Kalau peredaran darahnya lancar, O2 itu juga lancar sampai ke otak. Jadi efeknya adalah merasa nyaman, merasa segar, dan kalau sudah merasa nyaman, merasa segar, otomatis daya tahan tubuh akan meningkat. Dia bisa meningkatkan imunitas tubuh juga. Kalau imunitas tubuh juga, insya Allah COVID juga akan terhindarkan.
1: Ini
0: udah dengar COVID.
1: Kita mungkin waktu itu kan COVID ya. Itu rempah-rempahnya
2: itu sangat langka kan, dan itu mahal sekali waktu itu.
1: Jahenya sampai sekilo berapa ratus.
2: Betul. Jadi beli 5.000 pun itu pun untung ada.
1: Benar.
2: Itu daerah Jawa saja yang jahenya banyak. Itu saja susah sekali. 5.000 mungkin sepotong. Kenapa? Karena itu efeknya tadi, dia memperlancar peredaran darah, O2-nya bagus, meningkatkan imunitas tubuh yang paling penting. Sehingga
1: efikasinya terhadap tubuh itu luar biasa.
0: Iya. Jadi memang rempah-rempah yang ada di Ternate ini ya, tadi seperti jahe, kunyit dan sebagainya, itu juga melimpah ya, Bu ya.
1: Iya, pala. Jadi kalau misalnya pas rebusannya kita ngasih pala, kasih cengkeh aromanya. Dan itu memberikan efek yang sangat baik bagi tubuh.
2: Jadi sebenarnya bukan cuma wanita, ibu nipas, pindah manca putri, tapi kayak pria juga iya, sebenarnya
0: pada, bisa, umumnya, pada umumnya begitu ya, masyarakat bisa, juga iya, bisa iya, menikmati Roraino itu sendiri. Nah, iya, yang paling banyak dimanfaatkan Roraino-nya Bu, rempah-rempah apa sih yang paling banyak apa dari hasil penelitian Ibu sendiri begitu?
1: Iya. Kalau kita kan maksudnya kita lihat kearifan lokal kita ya.
0: Iya.
1: Kita kalau misalnya jahe, mungkin ada semua di Indonesia jahe ada, ya kemudian kunyit ada. Tapi ada yang paling ciri khasnya itu adalah pala dan cengkeh.
0: Pala dan
1: ya,
0: cengkeh.
1: Pala dan cengkeh. Jadi di antara ramuan-ramuan semua, kita akan tetap menggunakan bahan dasarnya adalah pala dan cengkeh. Iya, okay, seperti itu. Jadi pala dan cengkeh kita tidak pernah lupakan terhadap apa ramuan-ramuan
2: iya, karena itu, karena itu menjadi bahan ya rempah-rempah iya, yang memang adalah kearifan lokal kita.
1: Kearifan lokal kita.
2: Jadi terkait dengan pala dan cengkeh, mungkin saya sedikit bercerita juga.
0: Yes,
2: pala dan cengkeh ini juga ada teman kami dari kebidanan juga yang sudah melakukan penelitian terkait itu. Tapi mereka itu membuat losen.
1: Jadi ada jadi, losennya, losennya loh.
2: Membuat losen, iya, yang losen, bahan dasarnya adalah cengkeh. Kemudian ada juga minyak cengkeh yang menjadi
1: minyak cengkeh
2: untuk pijat.
1: Pijat iya, kebetulan unggulan kita di program studi kebidanan
2: USD
1: 3 itu adalah pijat. Jadi,
2: pijat ibu nifas
1: pijat
2: dan bayi.
1: Iya, pijat ibu nifas dan bayi. Dan mana ramuan-ramuan itu, jadi body lotionnya, kemudian minyak cengkehnya, ada aromaterapinya yang dari jurusan keperawatan ya,
2: yeah,
1: jurusan yeah, kebidanan, lotion sama minyaknya, minyak itu bisa digunakan jadi sebagai pijat. Mungkin kalau sahabat budaya bisa offline, ada unggulan kita di tempat di samping kanan saya, itu adalah salah satu laboratorium di mana kita mengimplementasikan ya dalam ke dalam mata kuliah. Jadi mahasiswa kita dibekali juga bagaimana teknik pijat tradisional yang ada di Kota Ternate ya, kemudian dengan di apa namanya menggunakan lotion yang bahan dasarnya tadi cengkeh dan pala, itu luar biasa.
0: Okay.
1: Jadi kedepannya kami berharap bahwa ini bisa dimanfaatkan oleh orang Indonesia pada umumnya. Jadi apa ya? Kalau saya lihat sudah banyak mungkin ya di Bali, kemudian di,
0: Bali,
1: di Solo, mungkin komplementer itu sudah mulai bukan sudah mulai, tapi mereka sampai sudah pada produksi ya.
2: Iya, mereka itu malah sudah memproduksi hasil-hasil kearifan lokal mereka ya.
1: Iya.
2: Nah kami ya,
0: sejauh ini dari Poltekkes Kemenkes Ternate sudah sampai mana Roraino-nya?
2: Iya,
0: penelitiannya.
1: Kami bilang bahwa tahapannya itu kan berdasarkan peta jalan.
0: Peta
1: ya,
0: jalan.
1: Peta jalan. Jadi tahap saat ini itu adalah eksperimen ya,
0: eksperimen,
1: baru eksperimen.
0: Ya.
1: Jadi pembuatan lotion kemudian di apa namanya aplikatif ke
2: terapi pijat.
1: Iya, terapi pijat ya, kemudian efikasi dari itu apa? Misalnya pada ibu nifas peningkatan air susu ibu ya. Kemudian mempercepat proses involusio, kembalinya organ-organ reproduksi rahim ke
2: semula.
1: Kemudian pada remaja itu sendiri memberikan efikasi relaksasi ya, sehingga premenstrual syndrome bisa diminimalisir.
2: Ya jadi Roraino untuk sementara itu kita masih dalam tahap riset dan risetnya, hasil risetnya sudah keluar. Nah insyaallah dengan hasil riset ini nanti tadi kita punya tahapan-tahapan tahun pertama kita lakukan apa dan pada akhirnya akan kita mengeluarkan produk-produknya
0: Roraino-nya
2: mungkin dalam bentuk teh atau dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk
1: gosok ya,
2: gosok atau bentuk cair yang bisa dikonsumsi langsung seperti itu. Tapi masih dalam tahap ini,
1: tahap uji coba.
0: Sama ini tantangannya apa Bu saat meneliti ini?
1: Iya, tantangannya mungkin, selain mungkin biaya ya,
2: biaya
1: yang membutuhkan biaya besar. Jadi kita tuh tahapannya sederhana ya, difasilitasi oleh pemerintah melalui Poltekkes ya. Itu kita memanfaatkan ya dana yang ada. Jadi ada tahapan. Jadi tidak langsung gelondongan dalam ya. Jadi ada tahapan-tahapan.
2: Jadi mungkin dana segini kita masih dalam pemula. Mungkin dana segini kita yang menyesuaikan dengan dana itu. Nah ke depan mungkin lebih ini lagi karena mungkin kita ada uji klinis.
0: Uji klinis itu belum
2: jauh ya prosesnya. selesai uji klinis dulu, kemudian nanti ada prosesnya keluarnya izin BPOM, izin edar dan seterusnya, label halalnya juga, itu prosesnya
1: label halal.
2: Tapi ini sebenarnya Rorano ini sudah dikonsumsi.
1: Iya, itu yang tadi kami bilang bahwa budaya ini sudah ada berpuluh-puluh tahun. Nah, kemudian pada tahun 2010 regulasi dari Kemenkes mengisyaratkan bahwa ternyata komplementer itu di luar negeri lebih banyak. Lebih jadi orang lebih berbondong-bondong ke alternatif ya, ke komplementer dibandingkan dengan medis.
2: Contohnya satu kayak kita pernah ke Thailand. Di Thailand itu kan rumah saya Sri Raji itu ada dua perawatan. Jadi ada perawatan tradisional dan modern. Jadi kalau Ibu Niva, Ibu hamil, Ibu Nisa nanti kan memilih mau tradisional atau modern. Kalau ke tradisional mereka arahkan ke tradisional. Dan itu rempah-rempahnya semua ada di dalam. Dan ternyata di dalam itu ada pala dan cengkeh juga.
0: Nah itu, budaya ya.
2: Pala dan cengkeh juga, waktu itu saya sempat padahal saya lihat udah tahu nih, ini dari Maluku pasti. Tapi saya sempat tanya
1: ya ambil dari mana? Bilang,
2: iya ini from Indonesia.
0: Wah, padahal dari Indonesia juga ya.
2: Iya, Provinsi Melukas. Ternyata ada di sana. Jadi mungkin ekspor ya.
1: Iya. Sana, jadi kami sana. Berharap bahwa ikon pala dan cengkeh ini itu tidak hanya sekedar ikon, tetapi harus ada tadi reboisasi, penanaman kembali yang
2: sehingga apa obat, yang berkelanjutan dia tidak punah,
1: sehingga pala dan cengkeh itu tidak punah. Jadi kita lihat mungkin dulu di samping rumah kita masih ada ya, kita masih menemukan pala, tapi sekarang
2: sudah tidak ada. Sekarang
0: di atas juga banyak dibangun rumah,
1: jadi kadang begitu. Jadi ada tonsilitis ya. Tonsilitis itu amandel tuh.
2: Tonsil yang amandel, radang pada tonsil. Nah,
1: radang pada tenggorokan, radang pada tonsil itu salah satunya pala, buah pala, buah pala segar ini kuahnya itu bisa bikin orang gagal apa operasi amandel loh. Itu
2: tonsilitis. Jadi amandel radang pada tonsil yang amandel yang bengkak. Pala. Yang radang yang besar mengalami pembengkakan. Itu pala, tapi pala yang kecil,
1: yang muda tuh,
2: yang muda, yang hijau itu kan airnya banyak ya, airnya banyak, airnya itu yang itu berfungsi menurunkan menyembuhkan amandel. Ada testimoni dari teman kami,
1: Ibu Juhat,
2: jurusan gizi ya, itu testimoninya itu besoknya mau operasi ada yang tunjukkan itu
0: ya. Biasanya
2: pala muda itu ternyata langsung dia gagal operasi gitu. Nah itu yang kita belum melakukan riset. Belum melakukan, harus dilakukan riset ya. Tapi kalau riset yang ketonsilan itu bukan ranah kami.
0: Ibu
2: kami
0: lebih kepada
2: kesehatan ibu dan kami kesehatan ibu dan bayi. Jadi itu mungkin lebihnya ke farmasi, lebih ke farmasi atau ke perawatan bisa. Kami tidak, bukan ranah kami di situ. Kami kesehatan ibu dan
1: anak tadi yang
2: dan remaja,
1: kespro
2: kami bisa
1: tahapan pemberiannya pada remaja, kemudian pada ibu nifas pada ibu hamil sesuai dengan apa namanya. Jadi kita tidak sembarangan memberikan ya, apalagi ibu hamil ya. Jadi ini tadi recovery, tetapi kita membuktikan secara empiris,
0: empirisnya. Jadi, itu yang dilakukan ya oleh Kemenkes, oleh Poltekkes Kemenkes Ternate Sabah Budaya. Nah, tadi juga disampaikan banyak manfaatnya untuk terutama untuk ibu ya, dari dan juga ketika melahirkan ya. Itu kan memang perlu proses yang luar biasa ya, perawatan ini, recovery tadi nih. Karena banyak itu banyak yang menunjukin juga, ada tubuh saya pernah dengar juga kalau ibu-ibu yang contohnya yang dioperasi secara sesar ya. Kan tong dengar tuh apa obat cacing apa apa gitu.
1: Oh iya, ramuan cacing.
2: Nah, itu obat cacing itu
1: ramuan cacing itu. Di sini bahan dasarnya itu adalah selain cacing ya. Ditambah dengan cengkeh dan pala.
2: Jadi aromanya itu memang benar-benar tidak ada aroma tanah sedikit pun. Saya sudah pernah mencoba.
0: Iya, kalau operasi sesar kan biasanya pakai itu.
1: Jadi kalau pas ada anyir-anyirnya ya kan kita ketahui ya. Cacing itu kan ada amis-amisnya. Ketika dikasih cengkeh, pala, kemudian ada kayu manis, kita sudah tidak merasakan, itu amisnya,
2: sehingga minumannya juga jadi baunya enak tidak ada apa
1: orang
2: ya,
1: tidak rasa,
2: orang tidak merasa bahwa ini cacing
0: gitu. Itu kan pemasarannya dari mulut ke mulut, ini sudah itu cepat sekali.
2: Betul. Cuman itu sampai sekarang belum ada riset ya. Nah itu yang bukan ranah kami, itu
1: jadi
2: farmasi
1: memang
2: ya, itu
1: terpakai
2: dibuat
1: Sisil. Halo, ya, kita memang tahapan. Kalau Ibu Ira, jadi kami di kebidanan itu karena memang kearifan lokal. Ibu Ira terkait dengan kapsul, kapsul jantung pisang. Iya.
2: Jadi itu saya juga melakukan riset juga terkait jantung pisang kepok. Pisang kepok. Iya, jantung pisang kepok di sini yang kita bilang apa? Pisang sepatu.
0: Pisang sepatu.
2: Iya, jantung pisang sepatu pisang atau jantung pisang kepok. Iya. Itu turun temurun itu dikonsumsi untuk merangsang produksi ASI pada ibu nifas, produksi kan? Mereka buat dalam bentuk sup misalnya, dalam bentuk sayur ya,
1: menu-menu makanan
2: ya, ada tuh ya. Jadi bikin apa ya, kalau
1: ada bikin nugget ya,
2: kalau orang Ternate biasanya dibikin apa?
1: Kuah asam.
2: Kuah asam. Kuah asam.
1: Enak tuh ya.
2: Kuah asam.
1: Kuah asam.
2: Itu campuran. Itu bagus sekali.
1: Iya.
2: Nah, itu turun temurun seperti itu. Kami buktiin dengan riset. Jadi kami melakukan riset.
1: Kalau pada umumnya
2: hasilnya,
1: kan orangnya,
2: ya,
1: buat menu, tapi Ibu Ira dalam bentuk kapsul.
2: Kita buat dalam bentuk kapsul. Jadi harapannya harapannya ke depan orang itu tidak repot-repot lagi harus ambil kemudian olah bikin sayur, makan sayurnya, tapi sudah ada dalam bentuk kapsul.
0: Ya. Jadi gampang,
2: jadi praktis, ya, ke depan komersialisasikan harapannya itu. Tapi ya harus butuh tahapan. Jadi uji klinis ya.
1: Iya. Karena dikonsumsi oleh manusia.
2: Ya. Jadi walaupun itu sudah dikonsumsi biasa sayur, tapi yang, kalau sudah masuk ke ini harus diuji dulu.
1: Diuji
2: klinis. Insya Allah ya, doakan saja bisa. Ya, angan-angan itu bisa tercapai, bisa kita produksi, kita bisa mengeluarkan kapsul jantung pisang kepok yang dari
0: untuk memperlancar ASI,
2: memperlancar ASI tadi dari kearifan lokal Maluku Utara.
0: Untuk seperti minat itu masyarakat sendiri terhadap Rorano itu banyak tidak, Bu, dari hasil penelitiannya?
1: Jadi
0: yang memang ke arah tradisional aja deh gitu.
1: Iya. Jadi kan apa ya, budaya ini sebenarnya dia apa terselubung. Maksud saya itu orang karena sudah barangkali apa dukun atau ya paraji itu dia sudah tidak menurunkan ke anak-anaknya, ya, jadi kadang itu punah. Nah, kami itu yang tadi kami sebutkan bahwa kami merecovery kembali, ya. Jadi, jadi ini semacam sosialisasi. Jadi ketika kami recovery fenomena yang ada penggunaan Rorano, kemudian kan mungkin ada yang tidak mengetahui, ya. Ya, kan kalau di daerah Dufa-Dufa ke atas, ya, Dufa-Dufa ke atas itu masih kental budaya yang tadi.

0: obat tadi.
1: Yang tadi tradisi itu. Minum obat ya. Hmm. Jadi kan Mbak Sisi menanyakan bagaimana penggunaan utility terhadap masyarakat, terhadap atau minat terhadap Rurano. Saya rasa sebenarnya yang tadi saya bilang tidak nampak di permukaan karena masih budaya itu hampir hilang. Budaya itu hampir hilang. Jadi kami institusi Poltekkes dalam ini jurusan kebidanan recovery kembali terkait dengan budaya-budaya yang hampir punah.
2: Yeah.
1: Dengan memanfaatkan teknik pijat tradisional, memanfaatkan memanfaatkan apa hasil bumi, ya hasil rempah-rempah kita dalam tadi lotion, kemudian minyak pijat, ya yang itu nanti bakal nanti kita sosialisasi. Kalau hasilnya sudah ada, kita sosialisasi bahwa ternyata rempah-rempah kita itu luar biasa memberikan efikasi atau manfaat yang sangat besar terhadap kesehatan tubuh.
0: Gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan bahwa penggunaan Rurano untuk kesehatan menarce atau
1: Ibu Nifas,
0: atau Nifas yang dilakukan oleh leluhur kita tuh secara turun temurun itu sebenarnya sudah tepat.
1: Iya,
0: tidak salah, sudah tepat. Karena harus kita buktikan dengan kita buktikan dengan riset penelitian itu. Jadi tidak perlu jangan merasa bahwa itu kuno, itu kuno. Tidak harus seperti itu. Harusnya kita kembangkan, kita pelihara ini budaya kita dan menjadi sebenarnya itu menjadi satu sesuatu yang berharga sebenarnya dari daerah kita.
2: Baik, berarti komunikasi sama paraji, orang-orang memang ahli itu terus dilakukan ya Bu ya?
1: Terus dilakukan.
0: Disosialisasi.
1: Kami sangat berterima kasih dengan RRI luar biasa ya.
0: Dengan
1: jadi memfasilitasi kami
0: tidak
1: untuk
0: langsung ini mensosialisasikan sebenarnya. Rurano ini adalah budaya kearifan lokal Ternate yang harus kita kembangkan, yang harus kita pelihara seperti itu.
1: Dengan dibandingkan dengan tindakan-tindakan medis ya, tindakan-tindakan medis, obat-obat kimia yang
2: ada
1: memang kita lihat.
2: Ya.
1: Sebenarnya semua itu ada dampak ya, ada dampak. Tapi dampak dari obat Rurano itu sendiri minim ya. Tetapi itu harus tadi yang tadi kami bilang bahwa kami harus melakukan
0: dosisnya
1: riset,
0: dosisnya tepat,
1: waktu pemberiannya tepat, timingnya tetap ya, kemudian dosisnya tepat, cara mengkonsumsi, cara mengolah ya, itu juga
0: harus steril dong pertama ya, pengolahannya harus steril.
1: Kemudian dampaknya terhadap ginjal seperti apa gitu. Jadi artinya bahwa mengcoveri dengan secara ilmiah melalui bukti-bukti empiris itu salah satunya adalah supaya apa namanya keamanan ya,
2: keamanan
1: konsumen, jadi keamanan konsumen. Itu
2: jadi manfaatnya benar-benar dirasakan
0: seperti itu.
2: Baik sahabat budaya, kami masih akan kembali lagi satu segmen ya untuk Anda di obrolan budaya untuk edisi kali ini. Tetap bersama dengan kami obrolan budaya dari RRI Ternate.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLT

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kembali bersama dengan kami dalam obrolan budaya dari RRI Ternate, dan kami masih membahas mengenai Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Dua narasumber yang luar biasa sudah banyak bercerita dengan saya, ada Ibu Kila dan juga Ibu Ira ya. Tadi sudah banyak juga menyampaikan penelitiannya, begitu bagaimana juga dampak terhadap masyarakat untuk Rorano ini sendiri ya. Tapi mungkin yang di segmen terakhir ini kami juga ingin tahu nih harapannya dari ibu-ibu masing-masing, dan juga apa yang diharapkan juga oleh Poltekkes Kemenkes Ternate. Saya ke Ibu Kila terlebih dahulu, silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada RRI yang luar biasa atas kerjasama ini, kemudian Poltekkes, pada Bapak Direktur dan seluruh jajaran manajemen yang ada di Poltekkes. Luar biasa kami difasilitasi untuk bisa menyampaikan, jadi memberikan kemanfaatan bahwa ternyata di negeri kita ini menyimpan berbagai macam budaya lokal, kearifan lokal yang perlu kita lestarikan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menggunakan ini? Dan ini kita sudah ketahui bahwa manfaatnya itu sangat luar biasa dengan biaya ya, budget yang minim, budget yang kecil, kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang besar. Jadi melalui penelitian, melalui riset, jadi kita membuktikan secara empiris apa-apa budaya lokal kita, kemudian jenis tumbuh-tumbuhan kita yang dikemas dalam bentuk Rorano tadi dengan tindakan-tindakan pijat ya, itu bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Kalau kita di Poltekkes, khususnya di kebidanan, jurusan kebidanan, kesehatan ibu dan anak bisa lebih, jadi bisa lebih meningkatkan kesehatan dan mencegah mortalitas dan morbiditas kesehatan ibu dan anak. Mungkin itu saja harapan kami, bisa terus digalakkan, kemudian bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan oleh masyarakat sehingga manfaatnya bisa dirasakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Kila. Selanjutnya Ibu Ira, silakan.
2: Ya, menyambung dari Ibu Ila, harapan kami terbesar adalah karena kita melakukan riset, itu harapan kami riset ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan kemudian bisa dihilirisasi dan pada akhirnya diproduksi dan dikomersialisasikan. Nah, terkait dengan komersialisasikan ini terkait dengan Rorano, mungkin kearifan lokal dari Kota Ternate khususnya yang dengan apa label Kota Ternate adalah Kota Rempah. Jadi harapan kami mungkin hasil riset ini kami nanti bisa dihilirisasi dan akan bisa dikomersialisasikan, dan mungkin itu jadi satu brand kita di Maluku Utara khususnya Ternate, yaitu dengan label Rorano tadi, sehingga bisa di bukan cuma masyarakat Maluku Utara khususnya Ternate, tapi bisa jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bisa merasakan manfaatnya.
0: Iya, manfaat Rorano tadi itu, ya. Baik, semoga juga bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, bisa Rorano itu bisa dinikmati dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat lebih luas lagi, tidak hanya kita di Ternate Maluku Utara ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Nur Kila Suaib SST MCAP ya, telah bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Ibu Irawati Uma Ternate SST MMTR Cap teh, telah bersama dengan kami. Gelarnya panjang banget nih. Semoga bermanfaat ya untuk para akademisi tentunya dari Poltekkes Kemenkes Ternate, sahabat budaya. Terima kasih, demikian tadi tema kita Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat ya. Semoga obrolan ini bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi pendengar dan sebagai bahan edukasi untuk memanfaatkan rempah-rempah daerah sebagai bahan pengobatan tradisional. Saya Desi Arianti Ismail dari RRI Ternate mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai torong baku dapat lagi di obrolan budaya edisi lainnya. Tabea Subajo.
3: Wei, ngana ada bikapa itu dia?
4: Dewa kita dapat duduk kumbainga kadareng.
3: Bainga apa?

95,1 Taruna FM Suara Budaya Geraha. Baru saja Sapa Budaya terikuti ya Lintas Budaya 1000 Pulau dari Perempat Ambon. Dan juga Sapa Budaya di pukul 22.34 waktu Indonesia Timur. Mas Desri juga di malam hari ini hebasin dan menunda orang sampai di jam 11 ya, lebih 55 waktu Indonesia Timur.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agar. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Yohasi Wolopli Mekobabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: 105,1 perempat Ternate, suara budaya Keraha di pukul 23.01 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk musik malam perempat hadir untuk Sapa Budaya di malam hari ini. Dihadirkan juga ya Sapa Budaya dengan lagu-lagu manis, lagu-lagu enak untuk menemani malam Anda di malam hari ini. Musik malam perempat juga dihadirkan sampai di pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.
1: Musik malam perempat.

105,1/4 Ternate Suara Budaya Kiraha di pukul 23.56 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Nugra Batepe dulu dari musik malam perempat, Batepe dari ruang dengar Sapa Budaya di malam hari ini. Thanks untuk semuanya udah dengerin Sri di malam hari ini ya, yes, Sapa Budaya, dan tetap ketemu lagi di edisi lainnya. Bapak kembali tugas di malam hari ini, saya Sri Nugra Batepe ya, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajol.

Selamat budaya dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan angkasawan Angkasawa TRRI, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya termalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: bahwa setelah terjadi itu ketika lepas sama juga waktu lagi itu yang biasa itu kan kita Korea sekarang Korea juga itu ya Australia yang mewakili Australia di bandar Australia dan memang beberapa yang di depan ini Jepang akan menghadapi ragu ya awal-awal ini
1: iya betul.
0: Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya, karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh, sibuk dengan jadi kemungkinan tim-tim yang digabungkan itu terbagi dua, jadi waktu terbagi dua kekuatan ya, karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina. Bertemu di babak itu nanti, jadi kemungkinan kalau sama-sama melaju bisa jadi nanti semuanya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
1: Iya, dan ya, dan juga tradisi Piala Dunia ya, kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa ini menguasai Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal ya, masih sedikit yang di liga Eropa tadi. Dua ya dari Liga Jerman dan Liga Inggris. Bahkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di Liga Eropa ini. Lumianto. Secara materi harusnya Kanada dua atas Afrika Selatan ya. Ini ada menganalisa di nanti.
0: Secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya. Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya. Pemain-pemain datang lagi. Nah, yang kedua. Mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya,
1: mereka
0: tuan rumah dan dia tidak Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda kutip ya tidak berkeringat ya, karena memang
1: karena tuan rumah
0: sebagai tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk itu sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final
1: kata orang sekarang giveaway dapat giveaway
0: tapi kalau bicara pemainnya memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya seperti di Jerman dan juga pemain di liga Italia dan ada juga beberapa pemain yang bermain di Spanyol
1: ada
0: banyak mereka bermain di Piala Dunia punya pemain memiliki motivasi yang sangat tinggi dengan rasa nasional yang luar biasa sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi walaupun memang baru data prediksi ini dari prediksi opta supercomputer ini menjagokan Kanada
1: 5,2%
0: ya dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada. Jadi dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisihan grup Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
1: Baik, nanti kita coba terima pendengar kembali yang terakhir ya, ada Pak Roy dari Mabuku. Selamat pagi Pak Roy. Halo Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Dianto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, kita belum lihat di atas kertasnya itu apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya, tidak ingin negatif juga karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan. Kalau permainan olahraga sepak bola ini

saya kalau nggak menikah, hubungi Yanto.

0: Bung Joko dan juga Bung Senti. Oh, Bung Rosihan.
1: Pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
2: Gua mendengar kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Hinrichs asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya, begitu juga dengan Kusumas di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Koko Saputra. Silakan Koko.
3: Pak, terima kasih Bung Hasan Anwar dari Los Angeles Amerika Serikat. Bagaimana cara ini pertandingan babak kedua tujuan besar ataupun pertandingan pertama di babak kedua tujuan besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada sampai berlangsung, di mana pertandingan babak pertama baru berjalan di menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan maka gua kuning, celana hijau lurus kuning dan jaket kabut kuning buat menghadap lontaran ke dalam harus sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Nadima Babi. Namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sosok kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini menindakkan dalam gua lontar pada rekannya kontek sabu kami sempat terbangkan sana kepada Akolis kami kuning pada kami menunggu serangan di sana ada Stefan nomor punggung 11 ataupun pada luar tentang konsep kanan pertahanan dari Afrika Selatan merangsek kuat nomor punggung 2 ada Ricky mencoba masuk ke kotak penalti masih menutup kotak kedua masih bertiga sama satu dua mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang gawang Afrika Selatan namun Luan Mular baru set pertahanan dari Afrika Selatan melakukan serangan mencuri lagi bola kepada Ricky Ricky umpan lagi kepada Luan Mular namun lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 baru Afrika Selatan ada Kiriso Mubau masih menantikan memang ini Kanada mencoba melakukan serangan lagi baru set pertahanan pada Afrika tadi apa yang dilakukan oleh Mubau melakukan tendangan saya jauh namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada ada Luan Mular dan sungguh hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, mendengar saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kecungan di lini belakang sendiri namun babak kedua baru set kiri serang dari Afrika Selatan tadi namun diserang oleh pemain dari Kanada ada Jonser umpan sabuan kepada pemain ke 15 ada Messi yang butuh melona buat ke kiri kepada rekannya di sana ada Derek kembalikan lagi kepada Stefan tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15 ada begitu melompat di atas kanan mampu tadi puru oleh Kajon namun kini Afrika Selatan merangsek dan sekurkan dan pertahanan baru Kanada di sana ada Polis melulu buat umpan saja pendek kepada rekannya di sana ada Mediva tarik lepas lagi ke belakang di arena pertahanan seluruh dan tarik lagi lepas ke belakang jauh para penjaga gawang Williams kita masih menantikan umpan pada saja Williams pada Okun Okun ini Okun taruh lagi ke belakang alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams langsung tendang ke depan mampu tadi tersebut oleh nomor punggung Evan namun kembali Stefan dari Kanada merangsek dari sepertahanan umpan 1-2 kepada Luan Mular mencoba melob satu pemain dari Afrika Selatan tarik lagi ke belakang kepada Stefan umpan pendek saja kepada Nathan tarik lagi ke belakang jauh lepas tadi kepada Ricky tampaknya pemain-pemain dari Kanada ini juga tidak ingin terlalu terburu-buru mengawali pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki menit ke-2 detik ke-28 ini dalam penguasaan bola sepenuhnya ada Bung Dito lebar dua ke kanan kepada rekannya di sana ada menunggu Johnson lagi nomor 17 di sana ada Tyson di kanan umpan 1-2 kepada Johnson ataupun kepada rekannya di sana dari sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan masih tajam mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan namun terjadi pelanggaran tadi justru dilakukan oleh Tyson di kanan terhadap pemain dari Afrika Selatan ada Aubrey Mediba dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan namun kini belum juga bisa mampu untuk membongkar lini pertahanan Afrika Selatan ini Afrika Selatan melalui mudah dari set pertahanan sungguh umpan jauh kepada Okon masih melebar buat set terkiri tadi ada Mediba melebar buat set terkiri perlahan memasuki area pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Kanada tarik lagi pas ke belakang dari set terkiri pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya umpan jauh dari set pertahanan kiri juga coba diterapkan Afrika Selatan mampu dipotong pemain kanan tadi namun bisa dikuasai sepenuh oleh Evan langsung arah ke mulut bawah yang ditutup sana ada Martin Tukuh ada Polis namun dicocor saja dengan heading oleh Johnson ataupun back dari pemain dari Kanada ini sehingga hanya menghasilkan lingkaran ke dalam bagi Afrika Selatan sudah dilakukan pendek saja di sana ada nomor punggung 13 kita melihat tentu di sana ada Kitolo
2: bunuh gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini ke belakang jauh tadi kepada Ofon, lebar lagi ke belakang tempat penjaga gawang di sana Union langsung tenang ke depan Rababua di area tengah lapangan pertandingan terjadinya peluang tahu mampu sepenuhnya diamankan oleh pemain belakang dari Afrika Selatan di sana ada Situlu umpan kurus 1-2-2 bersama kepada Mudau mencoba melakukan pemain dari Kanada mampu dia namun bola luar terjadi lagi di sektor

tubuh masih bisa diamankan tadi, dan kini juga terjadi serangan balik yang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Namun lagu-lagu permainan memang dengan cekatan dari Afrika Selatan ini masih bisa menghadang serangan balik upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kanada, ada Tarzan Buchanan tadi dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, dan menghasilkan lemparan kebalan. Kini nomor 2 ada Johnson melakukan lemparan kebalan sekarang sahabat pendek kepada Nathan. Nathan pendek sahabat lembar atau sektor tengah pertandingan, umpan lagi kepada Rubita, membuka lensing kepada Johnson ataupun Stefan atau Liam Miller karena melulut bahasa itu karena perang umpan ke mulut bawah bisa lagi diamankan oleh pemain Afrika Selatan. Satu lagi play langsung pedering, lagi-lagi dua kali tendangan percobaan tadi dilakukan oleh para pemain dari Kanada. Lalu ini Stephens, pemain yang di pertandingan kedua kedua besar ini memang dimainkan sebagai satu line up. Setelah sebelumnya di pertandingan pengisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Ini Afrika Selatan lalu pergi ke gawang pendek saja melempar ke kiri kepada Ron Sulian, pendek saja kepada rekannya Adam Modimba langsung ke mulut bawah. Di sana itu bukan masuknya kepada Apolins, namun masih tertuju ataupun mengarah ke pencoba gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxim Tefu. Kami Kanada nomor 15 ada Bumbita masih menang bola sejenak. Landia perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang, pencoba bola masih langsung berikan atau tendangan bola ke area jantung pertahanan Afrika Selatan. Terjadi perebutan, ada tajam di mulut gawang dari Afrika Selatan, mampu dia mengusap petinya. Nah, namun terjadi bagaimana memang terlalu sulit memang tajam kanan tadi untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain belakang Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada buku voli Bukasi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi masih juga tampaknya niup peluit di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana ada peluit Bukasi, endek saja kepada Modimba ataupun kepada Bukasi tadi, umpan dari sahabat Modimba masih tarik lagi ke belakang kepada Bukasi, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan, masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri tampak Afrika Selatan masih cukup nyaman. Kini Luang mencoba gawang, mencoba mengisi masuknya melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Modimba langsung ke lancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan tadi. Terjadi duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan.

0: sehingga bola tadi mampu dicuri oleh pemain tendang dari Kanada ataupun yang mencoba melakukan pencurian terhadap nomor punggung 22 dari Chi di sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan ataupun sektor kiri serang dari Kanada tadi. Namun bagaimana upaya umpan crossing ataupun umpan tarik pemulut gawang dari Afrika Selatan masih belum mampu untuk melewati penjagaan dari Afrika Selatan. Justru tendangan pojok atau tendangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Tampaknya ada Stefan semakin tubuh siap-siap umpan langsung ke mulut gawang. Ada satu pemain, sudah ada ternyata pemain-pemain dari Kanada justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan. Nomor 21 tadi tampaknya sudah melakukan jangan jauh tadi. Tampaknya ada ini off-on tadi dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.
1: Ya, terdengar saat ini kembali Afrika Selatan menguasai bola dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Menemani ruang dengar Anda, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Promo dari Ternate kembali mengudara menemani Roni Karanda sahabat dia di edisi pagi hari ini. Pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur dalam edisi 29 Juni 2026. Bersama dengan saya Fazlur Rahman terus siap hadirkan ragam informasi pilihan untuk Anda sembari menanti pelaksanaan atau juga kumandang azan sholat subuh yang akan dikumandangkan di pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kami ajak Anda sahabat dia mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Furqan ayat 61 hingga 77 yang dibacakan oleh Haji Muhajir.

Sadaqallahul Azim, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, saatnya tolong ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada. Masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia ternyata di pukul 5:32 waktu Indonesia Timur. Kita balik kembali sahabat budaya dalam program Hikmah Pagi di hari ini dengan Ustazah Hajah Radia Emahla dari SIP MPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sahabat budaya dimanapun anda berada, tentunya topik obrolan kita di pagi hari ini akan dibawakan oleh Ustazah Radia. Ini mengenai keutamaan istighfar. Silakan Ustazah.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan, keafiatan kita masih diberikan nikmat, diberikan waktu bisa salat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, pagi ini tema itu keutamaan istighfar, ya. Istighfar ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW bahwa dalam salah satu hadis Rasul bersabda, ini astaghfirullah min kulli dzanbin kulla yawmin mi'ata marrat. Sungguhnya aku beristighfar memohon ampun kepada Allah setiap hari minimal 100 kali. Ya. Ini Rasul yang maksum, bebas dari dosa, diampuni dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang. Namun Rasul itu beristighfar untuk mohon ampunan kepada Allah setiap hari minimal 100 kali. Jadi kira-kira kalau umat kita ini yang penuh dengan dosa dan noda, ada dosa yang disengaja, ada yang tidak disengaja, maka tentu saja lebih diutamakan, lebih banyak beristighfar, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, untuk itu ya minimal kita mengikuti Rasulullah SAW beliau mengatakan minimal 100 kali ya kita baca istighfar. Nah, kalau misalnya dalam satu kali sholat 10 kali kita baca, maka dalam 5 kali sehari udah 50 ya, ditambah lagi ya 50 lagi berarti udah 100. Ya, ya saya kira hal-hal yang beramal atau berbuat sesuatu adalah menurut kemampuan kita, ya. Kalau kita mampu, kita lebihkan dari itu, dan jika kita tidak mampu, maka kita mengikuti apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Demikian pengantar dari saya.
0: Baik Ustazah, tentunya kita semua sebagai umat muslim tahu tentang beristighfar, ya. Istighfar sendiri ya sebagai persepsi atau juga pemahaman banyak muslim ya seperti mengucapkan astagfirullah, tapi sebenarnya saja istighfar itu apakah ada makna yang lebih dalam selain hanya mengucapkan astagfirullahalazim saja, atau ada makna yang lebih dalam Ustazah?
1: Ya, yang jelas kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW bahwa tentu saja perintah Allah istighfar itu seperti apa, ya. Istighfar artinya ampunan, mohon ampunan, astaghfirullahalazim, ya. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Ada bisa seperti itu, atau kita cukup dengan beristighfar. Istighfar itu banyak, ya. Ada namanya sayyidul istighfar. Jadi istighfar itu siapa yang mengucapkan dalam hadis Rasulullah SAW 3 kali pagi dan 3 kali sore, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama-sama dengan orang-orang yang mati syahid. Itu hadis sahih Bukhari Muslim yang bunyinya seperti begini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ana 'ala ahdika wa 'ahdika mustata'tu. Ayyubika mishari masanatu abu'ulaka minimatika alaya abu'ulizan difa firli fa'innahu layafu zumba illa anta. Ya, itu namanya sayyidul istighfar, raja dari semua istighfar. Ya, kalau kita bisa mengucapkan ya, minimal 3 kali setelah habis subuh atau sore atau maghrib, ya, sore habis asal kita 3 kali juga, atau asal tidak maka kita pada waktu maghrib, ya. Jadi kalau memang ada sabda Rasul seperti itu, maka tentu saja kita mengikuti, ya. Karena istighfar itu kan banyak memberikan peluang. Ada salah satu sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, dia mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu doa yang aku ucapkan, karena saya ini terlalu susah ya Rasulullah, hidupnya susah ya." Jadi dia sudah bikin segala macam, tapi dia tak saya dia hidup susah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kembalilah engkau dan ucapkannya banyak istighfar." Maka sahabat yang bertanya, dia balik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku datang untuk memberikan bertanya kepadamu, bagaimana supaya saya bisa doa apa yang saya ucapkan biar saya bisa ada jalan keluar dari Allah untuk bisa dari hidup susah ini ya menjadi berkecukupan, tapi engkau justru ajarkan mengucapkan istighfar." Maka Rasul menjawab, "Dengan istighfar itu akan mendatangkan rezeki dan akan membuka jalan keluar kepada engkau." Jadi begitu besarnya istighfar ya, orang yang misalnya sakit lama berbulan-bulan, maka justru mengucapkan banyak istighfar. Mendengar istighfar itu ya, karena sakit itu, musibah itu adalah merupakan penghapus dosa. Jadi dengan beristighfar mudah-mudahan ya kita keluar dari susah ya, dan sakit. Ya dengan istighfar bisa menyembuhkan penyakit, dengan istighfar bisa mendapatkan kontensi. Itu yang kita harus yakin.
0: Baik, Ustazah. Izin Ustazah, ada satu penanya yang baru bergabung di WhatsApp kita pada pagi hari ini. Izin bacakan dulu Ustazah.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ustazah Radiah, Bung Fajar, selamat pagi. Saya ingin bertanya untuk Ustazah mengenai istighfar. Ustazah, saya pernah mengikuti salah satu kajian Ustazah, dan juga pernyataan dari pertanyaan dari kajian ajaran tersebut juga tidak jauh beda dengan apa yang Ustazah jelaskan mengenai istighfar yang bisa membantu untuk kita agar mendapatkan ampunan dari Allah. Kita juga bisa mendapatkan harta dan juga keberkahan. Kalau saya tidak salah itu di Quran surat Nuh, tapi saya lupa ayatnya Ustazah. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, kita sebagai umat muslim sayangnya banyak yang mengingat kata istighfar saat datang musibah saja. Bahkan banyak dari kita yang tidak mengetahui makna sebenarnya dari istighfar, yang ternyata berarti selain meminta pengampunan tapi juga berserah diri kepada Allah. Atau seperti apa Ustazah melihat fenomena seperti ini?
1: Iya. Jadi kita kembali pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa istighfar itu memberikan jalan keluar. Susah akan menjadi kaya, ya. Dari sakit akan disembuhkan oleh Allah. Ya, kita harus yakin, ya. Karena itu istighfar merupakan obat ataupun sesuatu yang memberikan kita jalan keluar dari kesusahan. Makanya kalau Rasul sudah mengatakan bahwa jika Anda ditimpa musibah, maka perbanyaklah istighfar. Ya, karena misalnya kematian atau kehilangan harta atau berupa apa saja musibah. Ya, kita kalau dengan beristighfar itu kan hati menjadi adem ya. Kita tidak terlalu juga cengeng, bahwa kita yakin sesungguhnya ini dibalik semua musibah ini datang dari Allah, dan pasti ini akan pertama penghapus dosa dan yang kedua adalah memberikan jalan keluar. Ini peluang kepada kita untuk bisa keluar dari satu sesuatu yang sulit. Insya Allah kita yakin bahwa karena Allah itu dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak menguji, ya, tidak mencoba kepada hambanya, tidak akan diberikan ujian kepada hambanya kecuali Allah sudah tahu bahwa batas kemampuan hamba itu sudah tahu dia akan mampu. Ya, jadi ketika misalnya kehilangan keluarga atau perceraian ataupun harta yang ditimpa musibah, itu Allah sudah yakin bahwa sesungguhnya hamba yang diuji itu dia mampu. Makanya jika kita seperti juga itu ketika Nabi Nuh, ya tadi sudah disampaikan bahwa ketika Nabi Nuh ditimpa musibah luar biasa dari keluarganya sendiri, ya kemudian Nabi Nuh juga
2: musibah yang sangat besar, banjir yang besar itu. Maka Allah Allah berfirman, waqul istaghfiru rabbakum, maka katakanlah ini banyak mohon ampun kepada Allah, ya. Jadi kalau petunjuk-petunjuk seperti itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada nabi-nabi sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja ketika kita dalam musibah, ketika kita senang, jangan cuma musibah saja. Kita bahkan dalam diberikan nikmat juga, ya, kita lain mengucapkan alhamdulillah, ya, kita juga banyak beristighfar, ya. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya dengan beristighfar itu akan diberikan jalan keluar, ya. Faqul istaghfiru rabbakum, maka katakanlah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, maka kalian akan diampuni dosa-dosa dan diberikan jalan keluar. Jadi artinya dengan beristighfar, maka kita berharap bahwa kita akan keluar dari musibah dan kita tidak akan berputus asa. Demikian.
0: Baik Ustazah, kita bacakan lagi Ustazah, boleh izin untuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum, ya. Selamat pagi Ustazah Radia, Bung Fajar. Ingin bertanya pagi hari ini, Ustazah, saya pernah mendengar salah satu ceramah di sosial media yang pernah saya ikuti, Ustazah. Waktu itu saya pernah mendengar bahwa istighfar merupakan salah satu cara pertobatan yang paling disukai oleh Rasulullah, karena ini menunjukkan bukti kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, saat kita dalam masalah, kita dalam berbagai persoalan dunia kita, istighfar kadang-kadang tidak langsung instan, atau mungkin kita sebagai umatnya Allah tidak menyadari bentuk pertolongan Allah di kehidupan kita. Sebagai bantuan selain istighfar, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim ketika ada masalah, Ustazah?
3: Ya. Jadi istighfar memang dianjurkan. Pertama-tama kita beristighfar, kemudian membaca salawat. Salawat tentu saja, salawat juga adalah pemberi jalan keluar, ya, yeah. Selain dari istighfar, karena kita minta keberkahan dari Allah, ampunan dari Allah, dan kita juga minta salawat kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi perbanyaklah salawat itu, karena salawat itu juga mendatangkan apa rezeki, ya. Karena daripada kita mengeluh dalam misalnya orang sakit yang berkepanjangan, ya, penyakit yang berkepanjangan, maka tentu saja jangan dia cuma mengeluh, tapi dia banyak istighfar dan banyak juga membaca salawat, ya. Karena salawat itu memang memberikan jalan keluar juga bagi kita. Banyak bersalawat, dan salawat itu akan membuat hati kita menjadi adem, ya. Jadi orang makin tinggi imannya, makin banyak istighfarnya, dan makin banyak juga dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu dah ajaran-ajaran dalam hadis Rasul juga seperti itu. Ya, minimallah kita bersalawat, fiduburi sholat, setelah sholat, ya. Itu kita menutup dikir-dikir kita itu dengan bersalawat. Pendek-pendek saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun namanya salawat Jibril, ya, salawat Jibril yang sangat pendek, ya. Itu juga yang kita harus mengucapkan salawat, karena dengan bersalawat itu hati menjadi adem, dan insya Allah dijauhkan kita dari penyakit-penyakit, ya, karena keberkahan salawat itu, ya. Kadang-kadang kita jangan lupa, ya, orang tua-tua dulu, ya, kita punya nenek-nenek, tete, kakek-kakek kita zaman dulu. Ketika anak-anak sakit atau apa begitu saja, orang sakit, ambil air, minta air ke Tete Haji sana atau Pak Imam, minta air. Itu subhanallah, itu kan cuma apa, dibacakan solawat saja, ya. Tapi keberkahan solawat, artinya orang yang membacakan solawatnya, kemudian orang yang datang minta doa berupa solawatnya itu, ya, kadang-kadang sembuh. Nah, hanya saja kalau kita zaman sekarang ini kan, kita kan andalkan medis, kan, bahwa medis itu sangat berperan, ya. Kalau orang zaman dulu kan sakit yang berat-berat itu hanya dengan zikir, dengan solawat bisa sembuh, ya. Karena apa? Dengan kekuatan istighfar itu dia bisa menyembuhkan, atau dia bisa ada penelitian, ya, seorang dokter, ya. Orang yang sakitnya itu saya dengar sendiri langsung, ya, waktu wawancara di televisi, bahwa ketika orang, ada satu pasien yang memang dia cancer, ya, sakitnya, yeah. Jadi sudah stadium yang memang sudah sangat tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup, yeah. Jadi ketika itu dia dibacakan istighfar, dibacakan solawat, Nah, ternyata penelitiannya itu ketika dibacakan istighfar dan dibacakan salawat, itu apa kuman atau bakteri kanker itu jadi lemah, ya. Jadi lemah dia punya. Itu hasil penelitian daripada medis itu. Ketika dibacakan, makanya ketika dibacakan salawat itu atau dibacakan istighfar, itu kanker itu dia punya kuman itu jadi lemah, bakterinya itu jadi lemah, bahkan mati, ya. Jadi kita jangan mengecilkan istighfar atau mengecilkan ayat-ayat Allah atau mengecilkan salawat Rasul, karena itu memang sudah hasil penelitiannya itu seperti itu. Jadi jangan heran kalau orang zaman dulu dengan air satu gelas, dengan doa atau dengan istighfar, orang sakit bisa sembuh. Nah, ini yang kita kembali juga, kembali kepada selain dari medis juga, kita juga harus, ya, kita sebagai orang beriman tentu saja kita percaya bahwa apa ayat Quran itu kan, dalam Al-Quran kan sudah disebutkan, dalam surah Al-Isra disebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Al-Quran, Al-Quran ma huwa syifa'a, kecuali dia mengandung syifa'a. Syifa'a artinya penyembuhan, ya. Wa syifa'u wa rahmat, dan rahmat, penyembuhan bagi orang yang sakit, dan rahmat juga bagi orang mukmin. Jadi itu sudah jelas dalam surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatin lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali menjadi penyembuh, menjadi obat, syifa'u wa rahmat, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kita yakin itu sudah jelas itu di dalam hadis Rasul maupun dalam firman Allah.
0: Baik Ustazah, ini tentunya Ustazah, karena waktu kita terbatas, kita bacakan satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita bakal beralih ke sesi penutup kita. Assalamualaikum Ustazah Radiyah, izin bertanya.
3: Waalaikumsalam.
0: Bung Fajar, perkenalkan saya Caca, saya kebetulan mahasiswa yang sekarang berkuliah di Ternate. Saya aslinya berasal dari area Bacan dan ingin bertanya kepada Ustazah Radiyah di pagi hari ini. Kebetulan sempat buka-buka dan dengar dan mendengar program dari Pro 4. Ustazah izin bertanya, saya sering mendengar Ustazah kalau ketika kita emosi hendaknya kita duduk dan beristighfar. Bahkan saya juga ingat dulu waktu di kampus saya pernah ada terjadi permasalahan, dosen saya yang perempuan selalu mendengarkan semua hal dengan meminta mereka agar duduk dan beristighfar. Apakah ini ada korelasinya ataukah ada memang contohnya seperti, atau sempat ada contoh yang diperlihatkan oleh Rasulullah tentang menahan emosi dengan istighfar? Semoga dibacakan.
3: Baik. Ya, jadi dalam hadis Rasul bersabda, ya, jika kalian dalam situasi marah, ya, emosi yang tinggi, ya, maka disuruh duduk. Ya. Suruh duduk. Kita disuruh duduk. Ya. Kalau sudah duduk masih marah juga, berbaring, ya. Kalau sudah berbaring masih marah juga, maka minumlah air dengan membaca salawat. Itu terus terakhir, ya. Jadi kalau kita seperti itu, jadi dia ada apa? Ada tahapannya, ya. Pertama disuruh duduk, ya. Ya, kita kalau marah sambil jalan itu kan pasti meluap-luap itu emosi, ya. Kan? Tapi kalau kita duduk, adem, ya, agak adem turun. Kalau masih marah juga, berbaring. Dengan berbaring itu kan, ya, tadinya mungkin darah itu dia naik ke kepala, ya, semuanya, ya, dia luar biasa. Ya, makanya dalam film-film kartun itu ketika marah itu kan darahnya melup, itu apa, film apa saya lupa dulu itu, ya. Ya, jadi disuruh berbaring. Kalau berbaring kan artinya netral, kan? Yeah. Berbaring kan netral, tidak semua darah itu mengalir atau naik ke otak, tapi dia netral, maka dengan sendirinya kan dia turun dengan sendirinya. Nah, itu seperti itu petunjuk Rasul. Jadi seperti itu. Dan terakhir minum air itu kan kalau boleh air es, itu kan adem, ya. Yeah. Berarti kan suhu kita turun, insya Allah minum air suhu kita turun, dan emosi juga insya Allah akan pasti juga hilang. Yeah. Ya, kita berharap seperti itu. Jadi kita memang petunjuk seperti itu. Selain memang petunjuk dari apa yang disampaikan oleh para medis, ya, kita juga kembali bagaimana Islam itu mengejarkan lewat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian.
0: Ya, baik Ustazah, karena memang waktu kita terbatas Ustazah, waktu kita kurang dari 6 menit lagi Ustazah untuk hikmah pagi kali ini. Mungkin kita bisa langsung ke penutup kita untuk hikmah pagi edisi kali ini Ustazah, silakan.
3: Ya, baik. Ada satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayo amalan afdal, amalan apa yang paling afdal? Mengatakan la taghdab, jangan engkau marah, ya. Ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan engkau marah. Sampai yang ketiga kali Rasulullah mengatakan juga la taghdab, jangan engkau marah. Artinya jangan engkau emosi, kan? Jadi maksudnya kita itu jangan menghadap dari situasi yang bagaimanapun, kita jangan emosi, ya. Karena kalau kita sudah emosi berarti buntu jalannya, buntu sudah itu, ya. Tapi kalau kita dengan kepala dingin, dengan dada juga dingin, maka kita akan berpikir itu apa, realita. Tidak dengan emosi tapi dengan realita. Katakanlah sekarang orang datang misalnya mau marah pada kita orang dengan keadaan yang emosinya tinggi, ya. Tapi kalau kita orang diam, dia pasti lelah. Ada orang emosi datang berlop-lop emosi kepada kita, kecuali memang dia dengan kekerasan, ya pasti kita harus apa, bela diri, kan. Tapi kalau sekedar dia memaki-maki kita, kita adem saja, kita duduk atau kita berjalan masuk ke telinga kanan, keluar ke lingkungan kiri, ya pasti kan dia sendiri capek. Bila nanti kita bawa energi bikin apa, marah pada dia, kasar pada dia, dibatul pada dia, kan seperti itu. Jadi itu memang jangan, makanya Rasul katakan la taghdab, artinya tidak usah melayanilah orang lain pe emosi itu, maka dia akan adem sendiri. Saya kira seperti itulah tujuh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, baik. Ustazah, terima kasih untuk berbagai pemaparannya Ustazah di Hikmah Pagi kali ini. Insyaallah ini bisa menjadi pengingat dan juga penambah keimanan keislaman kita dalam beribadah kepada Baik. Allah. Sahabat Duriah juga tentunya sudah bergabung, yang sudah mendengarkan terucapkan terima kasih. Tentunya nantikan Hikmah Pagi selalu menemani rondengar Anda. Insyaallah selalu menemani rondengar Anda setiap pagi pukul 5:30 waktu Indonesia Timur hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan obrolan pagi atau Hikmah Pagi kali ini dengan topik obrolan keutamaan istighfar sudah harus kami akhiri di penghujung pukul 5 ini. Nantikan ragam program menarik lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Kairo 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Fraksi PKB DPRD Kota Ternate mengapresiasi capaian PAD Kota Ternate tahun 2025 sekaligus menyoroti rendahnya realisasi retribusi yang tidak mencapai target. BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay marotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 29 Juni 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, fraksi PKB DPRD Kota Ternate mengapresiasi capaian PAD Kota Ternate tahun 2025 sekaligus menyoroti rendahnya realisasi retribusi yang tidak mencapai target. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Ternate terhadap realisasi pendapatan asli daerah PAD pada tahun anggaran 2025 sebesar 1.026.385.666.963 rupiah dari target sebesar 1.114.932.533.130 rupiah. Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Ternate Farijal Esteng menyatakan dari target PAD yang dicapai ada capaian target yang tidak maksimal pada jenis penerimaan khususnya sektor retribusi karena dari target sebesar 43.570.506.000 hanya dapat dicapai sebesar 22.868.997.609 rupiah atau 52,48% dan hal ini terjadi di setiap tahun anggaran. Jenis retribusi usaha, kata Farijal, target yang paling besar adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, yakni sebesar 8 miliar rupiah, namun hanya bisa direalisasi sebesar 542.757.000 rupiah. Maka terhadap hal ini, fraksi PKB meminta penjelasan kepada pemerintah Kota Ternate agar bisa diketahui secara nyata. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, fungsional asesor SDM aparatur ahli media lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah atau LKPP, Jul Heni, menegaskan sertifikasi PPK baik tipe C maupun tipe B merupakan syarat penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang akuntabel. Hal tersebut disampaikan usai menjadi penguji terhadap 24 aparatur sipil negara Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara yang mengikuti uji kompetensi sertifikasi PPK tipe B selama 2 hari di Unhair Ternate dan Bella Hotel Ternate pada Rabu hingga Kamis sore kemarin. Menurutnya, PPK yang telah bersertifikat dipastikan telah memiliki kompetensi untuk menjalankan seluruh tahapan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Jadi ada 8 indikator uji ya bagi seseorang yang akan mendapatkan sertifikat PPKB. 8 indikator. Tadi indikator mampu menyusun spesifikasi teknis. Dan memang itu tugasnya PPK, makanya ya kita uji sejauh mana ya kompetensi dia menyusun spek.
0: Selain kemampuan menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri atau HPS, peserta juga diuji dalam penyusunan rancangan kontrak, pelaksanaan kontrak di lapangan, hingga pengadaan melalui mekanisme swakelola. Julheni menjelaskan, sertifikasi tidak hanya mengandalkan ujian tertulis, peserta juga wajib melewati penilaian portofolio dan wawancara sebagai bagian dari rangkaian uji kompetensi.
2: Kemudian dia diujikan ujian tulis, ya ujian tulis untuk seluruh 8 indikator itu diujikan dalam bentuk ujian tulis. Hasil ujian tulis ini sebagai saringan, peserta ini masuk di wawancara apa enggak.
0: Melalui sertifikasi tersebut, LKPP berharap semakin banyak PPK yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berlangsung lebih profesional, transparan, dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, BP2RD Kota Ternate akan selesaikan tunggakan BPHTB ahli waris Rp400 juta. Puluhan rumah Toboko segera diproses sertifikat tanah resmi. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Tunggakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB ahli waris senilai Rp400 juta yang menyebabkan kurang lebih 50 rumah warga di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate hingga kini belum memiliki sertifikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate Mohtar Hasim kepada RRI menyatakan, saat ini BP2RD sedang melakukan proses penyelesaian BPHTB atas sertifikat pada beberapa rumah di Kelurahan Toboko.
3: Untuk BPHTB yang ada di Kelurahan Toboko itu, alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah berproses, sudah sampai pada pengurusan untuk kelengkapan dokumen BPHTB. Sehingga warga sudah melakukan permohonan, sehingga Pak Wali melalui diskresi kepala daerah itu sudah membantu untuk melakukan pengurangan karena warga bermohon untuk hal itu, sehingga dibuat bantuan dalam bentuk pengurangan untuk proses penyelesaian BPHTB itu. Sehingga untuk Toboko itu sendiri alhamdulillah sampai saat ini sudah berproses di BP2RD. Tinggal ada beberapa kelengkapan yang saat ini masih harus dilengkapi beberapa warga saja, tapi yang lain sudah lengkap syarat-syarat normatif begitu.
1: Mohtar mengatakan untuk penyelesaian BPHTB di BP2RD telah ditangani. Langkah selanjutnya akan menyinkronkan ke kantor pertanahan guna proses sertifikat ternak pada 50 rumah di Kelurahan Toboko. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%, yang artinya hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Davi Baba.
4: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktoviane Rondonuwu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan Maluku Utara telah mencapai universal health coverage dari sisi cakupan kepesertaan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Menurut Dr. Merita, tingkat keaktifan peserta JKN di Maluku Utara saat ini berada pada angka 81,7%. Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
5: BPJS Kesehatan atau peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupan ya. Artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Keaktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%. Artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%. Karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
4: Lanjut Merita, untuk terus meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah mendorong peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Program rehab sendiri dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
5: Tapi kalau kita indep ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 81%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PBPU yang saat ini menunggak, dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.
4: Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, masih ditemukan kondisi di mana pegawai telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun anggota keluarganya belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keaktifan peserta sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Rekam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrn online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Adrian dengan desk editor Novianti Merasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yakni Suka Udara Elgani Ruslan baru saja hadir menemani ruangdengar Anda di pagi hari ini, sahabat budaya. Cuaca yang cerah terlihat dari arah timur ya, sahabat budaya. Pagi hari ini matahari yang mulai bersinar. Dan juga kota Ternate yang sudah mulai ramai diisi oleh berbagai kegiatan di hari Senin ini. Torang ajak sahabat budaya untuk selalu bisa agar fokus ya dalam beraktivitas. By the way, yang belum siap-siap, yang belum kasih siap sarapan mungkin, yang belum kasih siap berbagai kebutuhannya pagi hari ini ya, sudah boleh kelihatannya karena di pagi hari ini Trompe Studio sudah menunjukkan pukul 6.31. Ada baiknya mulai bahas siap-siap, mulai lihat apa yang perlu dibawa supaya nantinya kalau mau pergi, mau mulai beraktivitas, tentunya tidak ada yang tertinggal. Dan yang terpenting sahabat budaya ya, pastikan untuk selalu menjaga asupan makanan. Jangan sampai lupa sarapan pagi, jangan sampai lupa untuk mengisi perut agar tenaganya bisa terisi juga. Tora masih punya pilihan lagu-lagu untuk sahabat budaya. Ada pilihan lagu juga, salah satunya dari Alan Darmawan yang hadir dengan lagunya Mayang Sari, spesial untuk sahabat budaya.

0: were closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai. Suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Dan sahabat budaya tentunya pagi hari ini selain dari mengawali pagi sahabat budaya dengan persiapan ya, jangan lupa nih untuk mulai dengan rencana-rencana yang sudah disusun juga. Mulai dari sarapan paginya nanti mau jam berapa, jam 7, jam 8, itu ya disesuaikan. Terus apa saja kegiatan yang akan diselesaikan itu juga harus diketahui. Agar nantinya sahabat budaya ketika beraktivitas, ketika berkegiatan, itu sahabat budaya bisa pilih mana yang akan menjadi prioritas. Jadi utamakan untuk membuat skala prioritas supaya membantu tugas sahabat budaya itu habis lebih cepat, lebih singkat, dan juga lebih praktis. Ini juga sahabat budaya diperlukan agar tentunya bisa membantu sahabat budaya tetap bisa untuk bekerja, bisa untuk berkegiatan dengan performa yang baik dan juga maksimal. Nah, ini sahabat budaya, Tron punya beberapa lagu-lagu pilihan juga sebelum nanti Tron punya ragam informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat dunia, tepat di pukul 7, terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha terang wali dari laman informasi lokal. Informasi pertama terang hadirkan laman informasi lokal, sahabat dunia, dimana Nastri Abu Bakar ajak warga budayakan hidup sehat lewat Fun Run 5K. Wakil Wali Kota Ternate, Nastri Abu Bakar menghadiri kegiatan Moloku naik Fun Run 5K di depan kantor Wali Kota. Sabtu 27 Juni 2026 malam, kegiatan tersebut digagas oleh Modif Production tersebut berlangsung meriah dengan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat di Kota Ternate. Pelepasan peserta dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seh dan didampingi oleh Wakil Wali Kota Ternate bersama sejumlah pejabat daerah terkait. Ada pula Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga yang mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut. Ribuan peserta memadati lintasan dari lari di malam dengan penuh semangat menciptakan suasana meriah sepanjang kawasan pusat pemerintahan Kota Ternate. Panitia sendiri menyiapkan sebanyak 200 medali bagi para pelari yang berhasil menyelesaikan lintasan hingga mencapai garis finish. Wakil Wali Kota Ternate Nastri Abu Bakar menegaskan bahwa kegiatan olahraga bersama memberikan manfaat besar bagi kesehatan sekaligus mempererat hubungan sosial masyarakat. Menurutnya kegiatan serupa layak menjadi agenda rutin karena mampu menghadirkan energi positif serta memperkuat kebersamaan seluruh warga. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Para rektor siap perkuat inovasi pertanian nasional. Sahabat dunia, sejumlah rektor di perguruan tinggi kawasan Indonesia Timur menyatakan siap memperkuat inovasi pertanian di bersama Kementerian Pertanian. Komitmen tersebut disampaikan setelah melihat capaian sektor pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi bersama dengan Mentan Amran di Jakarta Selatan pada Minggu 28 Juni 2026. Pertemuan tersebut diikuti oleh pimpinan Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Tadulako, Universitas Lambung Mangkurat, Institut Teknologi Bakharuddin Yusuf Habibi, Universitas Halo Olea, dan juga Universitas Balikpapan. Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa menilai bahwa capaian sektor pertanian tersebut menjadi momentum memperkuat kontribusi perguruan tinggi. Menurutnya, kampus siap untuk mendukung swasembada pangan melalui riset dan penguatan teknologi. Sampai dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Serom Toha, Rimoy. Pro 4, Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Kita ikuti informasi.

0: Selamat pagi sahabat Duet, telah hadirkan informasi harga pangan di wilayah Kota Ternate. Informasi pertama kami hadirkan dari komunitas beras di harga Rp17.650. Untuk komoditas DGM di harga Rp45.500 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp44.100 dan bawang merah di harga Rp75.000. Untuk komoditas bawang putih sahabat Duet di harga Rp58.750 dan cabai merah di harga Rp70.000. Cabai rawit sendiri berkisar di harga Rp110.000 dan juga minyak goreng di harga Rp23.600. Untuk komoditas gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Ragam tradisi Nusantara.

0: Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

Sahabat budaya, pagi hari ini ya, ragam aktivitas tentunya bisa diiringi dengan konsumsi sarapan pagi yang cocok dan sesuai. Torang punya beberapa rekomendasi sahabat budaya untuk sarapan pagi, mulai dari oatmeal sampai dengan sereal, sahabat budaya. Oatmeal atau sereal sendiri, sahabat budaya, merupakan salah satu rekomendasi menu sarapan pagi yang kompleks, yang komplit, sahabat budaya, yang tentunya bisa dijadikan sebagai referensi atau juga rekomendasi untuk sahabat budaya pilih. Mulai dari pilihan dan sajian gizi yang lengkap, nutrisi yang lengkap, oatmeal dan juga sereal itu bisa membantu sahabat budaya untuk menjaga agar bisa tahan lapar lebih lama. Jadi kalau sahabat budaya konsumsi, itu bisa membantu untuk menjaga perut agar tetap terisi, tenaga tetap terada, dan juga tentunya tenaganya sahabat budaya bisa bertahan sampai siang hari nanti. Pilihan oatmeal dan juga sereal juga sebenarnya mudah untuk didapatkan saat ini, apalagi dengan kebutuhan sahabat budaya yang serba mau cepat dan instan. Nah, disitulah kemenangan dari oatmeal dan juga sereal sangat dibutuhkan. Karena dengan hadirnya oatmeal dan sereal, ini bisa membantu kebutuhan sahabat budaya agar lebih tercukupi tanpa perlu repot-repot, karena bikinnya cepat, sahabat budaya. Nah, untuk sahabat budaya, ada rekam informasi lainnya akan terhadirkan, jadi jangan dulu kemana-mana.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.